0: Kasih Desa Merah Putih Irono Gebah, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Gebah, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Gebah, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Gebah diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar,
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut. Menurutnya, imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Dan teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Mekah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibet ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB satu gitu ya, karena memang dia dibet dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah, tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah, tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu, selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis, operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Ke Yuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
6: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
7: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
8: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada
9: pohon tumbang dan... Halo RRI, suara rakyat berbicara, sampaikan informasi.
10: Halo RRI,
11: halo RRI,
12: halo RRI,
13: halo RRI.
5: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, masih di 97,8 MHz dan RRI Digital. Bersama saya penyiar Anda Jalis Haribul dan juga Bung Zulfami, operator musik kita pendengar. Nah, kali ini kita di segmen Halo RRI. Anda bisa berpartisipasi pendengar untuk mungkin ada yang ingin menyampaikan keluhan khususnya terkait hal-hal atau tanggapan juga boleh ya, terkait hal-hal sosial yang ada di lingkungan Anda atau terkait pelayanan publik yang ada di sekitar Anda juga pendengar, melalui line telepon kami di 08225972294. Boleh via telepon, juga pesan WhatsApp juga boleh, silakan kirimkan pendengar, nanti kita bacakan. Dan beberapa keluhan atau masukan dari Anda akan kami sampaikan ke narasumber atau ke beberapa stakeholder terkait yang Anda keluhkan pendengar. Untuk di pagi ini, di sekitar Jumat 15 Mei 2026 pendengar, di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Baubau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia masih di Halo RRI yang ingin menyampaikan persoalan-persoalan sosial atau persoalan administrasi pelayanan publik juga boleh pendengar. Mungkin ada keluhan-keluhan Anda bisa melalui WhatsApp kami di 0822-597-22994 pendengar. Nah pendengar di mana saja Anda berada yang mungkin akhir-akhir ini cukup dibahas di wilayah Kota Baubau, itu salah satunya adalah terkait rencana pemerintah untuk melakukan relokasi terhadap pasar buah yang ada di depan lapangan Lembah Hijau. Nah ini salah satu pasar buah yang cukup ikonik di Kota Baubau. Kalau mau cari buah itu lengkap di sana pendengar ya. Nah pemerintah ini merencanakan untuk melakukan relokasi terhadap para pedagang untuk kemudian dipindahkan ke tempat mungkin yang lebih baik seperti itu. Kemudian juga akan dilakukan penataan terhadap lapangan Lembah Hijau itu sendiri agar mungkin ya mungkin bisa lebih lapang, bisa lebih indah seperti itu pendengar. Dan kita juga dapat informasi dari media sosial bahwa rencananya para pedagang-pedagang buah yang ada di pasar buah di lapangan Lembah Hijau ini akan dipindahkan atau direlokasi di seputaran Jembatan Batu atau Pelabuhan Jembatan Batu. Nah kalau kita masuk ke Jembatan Batu itu dari pintu gerbang masuk pelabuhannya, di sebelah kiri kan ada lapang begitu, di belakang ini ya Umna Plaza itu kan ada timbunan yang biasa dipakai orang untuk parkir begitu kendaraan-kendaraan berat. Nah rencananya akan direlokasi ke situ pendengar, ini dari media sosial tentunya. Nanti juga kita akan coba update informasinya, akan kita konfirmasi ke pemerintah Kota Baubau. Nah mungkin mungkin kalau kita melihat ya untuk sisi positifnya, yang pertama tentu penataan kota lebih baik, lapangan Lembah Hijau tentunya akan lebih kalau ditata dengan baik tentunya ya, bukan relokasi kemudian tidak ditata, tapi kalau ditata dengan baik tentunya akan memperindah. Kemudian juga dipindahkannya di lokasi tersebut juga mempermudah mungkin masyarakat yang mau berangkat untuk cari buah atau oleh-oleh. Nah bisa di situ pendengar ya, bisa langsung, karena kan biasanya kalau pasar buah itu tidak jauh dari pelabuhan di beberapa kota di Indonesia tentunya. Jadi mungkin aksesnya lebih mudah. Cuma yang jadi persoalan sekarang kan masih, kalau kita yang mungkin pernah lewat di Jembatan Batu atau pernah melihat lokasinya, itu masih masih belum tertata dengan baik, masih bahkan kalau hujan seperti beberapa hari terakhir itu akan becek luar biasa di situ. Nah ini yang menjadi PR pemerintah kita. Nah kalau seandainya akan direlokasi ke daerah situ, memang betul ya informasinya, kalau seandainya betul nanti kita konfirmasi ke pemerintah juga, kalau memang betul dipindahkan ke arah situ, sebaiknya dilakukan penataan yang lebih baik lagi. Jadi bukan hanya mentok untuk dipindahkan doang, kemudian dibikinkan los-los pasarnya, tapi penataannya itu kurang seperti itu. Mungkin diperindah juga begitu, kemudian los-losnya dibuat dengan baik, supaya masyarakat juga bisa terima ketika mereka pindah. Ya harapannya tentu, para pedagang harapannya tentu mereka bisa pindah ke tempat yang lebih baik dan juga omsetnya bisa naik seperti itu. Takutnya ya namanya pedagang yang memang memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dari hasil dagangannya, tentunya berharap bahwa mereka bisa menghasilkan setiap harinya. Kalau bisa lebih seperti itu ya lebih baik lagi gitu pendengar. Dan juga mungkin dari sisi masyarakat sendiri ya tentunya kita juga akan mengakses wilayah tersebut jika tentunya itu mendukung untuk kita akses, misalnya saja infrastrukturnya memadai seperti jalan, tidak becek seperti itu, kemudian penataannya bagus, pasti masyarakat akan datang. Tapi ada beberapa komen dari media sosial juga yang kita notice di sini bahwa kan itu masuk dalam area pelabuhan, bahkan kalau ke arah situ kita harus melewati gerbang masuk ke Jembatan Batu seperti itu. Nah mungkin kalau ada masyarakat yang hanya pengen beli buah begitu, pengen beli jeruk, anggur, apel dan lain sebagainya, tapi tidak berangkat, itu masih dikenakan tarif tidak untuk masuk ke dalam pelabuhan tersebut, karena mengingat memang ini ya portal-portal untuk jembatannya itu sebelum pasar itu sendiri, atau mungkin nanti akan ada akses sendiri ke pasar tersebut juga, karena kalau melihat lokasinya sebenarnya bisa juga diakses dari pasar dari Plaza Omnari Joli itu jalan di samping sungai ya, di samping muara sungai sendiri itu kan ada akses juga jalan menuju ke belakang begitu. Cuma kita juga belum paham, belum tahu juga apakah akan tumpus ke belakang atau memang aksesnya hanya bisa melalui jembatan batu saja. Nah ini juga yang mungkin nanti bisa pemerintah kita bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. Nanti kita coba update informasinya pendengar ya. Ya mau juga memberikan ini apa tanggapannya, memberikan mungkin juga kita minta tanggapannya dari pendengar terkait rencana relokasi pedagang buah yang ada di pasar buah yang ada di Lembah Hijau, lapangan Lembah Hijau itu yang akan rencananya akan dipindahkan, informasi dari media sosialnya itu rencananya akan dipindahkan ke area Jembatan Batu, itu lapangan sebelah kiri Jembatan Batu kalau kita masuk pendengar. Minta tanggapannya, kalau ada yang punya tanggapan terkait hal tersebut, silakan share tanggapan Anda juga di 0822-5972-2994. Atau juga bisa kirimkan pesan WhatsApp Anda terkait mungkin ada keluhan masalah sosial, masalah pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Silakan bisa share ke kami pendengar, nanti informasi yang Anda berikan atau mungkin masukan ataupun keluhan Anda akan kami sampaikan ke instansi terkait atau ke stakeholder terkait pendengar. Tentunya kami berharap Halo RRI bisa hadir untuk bisa memberikan solusi, karena tentunya suara Anda solusi bersama pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau, dan kita masih di program Halo RRI. Yang mau berpartisipasi bisa kirimkan pesan Anda, mungkin bisa menanggapi terkait rencana relokasi pedagang buah yang ada di pasar buah, itu yang rencananya akan dipindahkan ke ini ya, ke seputaran Jembatan Batu. Ada itu kalau kita masuk ke Jembatan Batu, Pelabuhan Jembatan Batu, setelah gerbang sebelah kiri ya, sebelah kiri ketika kita masuk ke Jembatan Batu itu ada tanah lapang. Nah, rencananya akan dipindahkan ke situ. Tentunya kita masih akan mencari tahu atau mengkonfirmasi penataannya akan seperti apa, baik itu penataan yang ada di pasar atau di lapangan Limbah Hijau nantinya setelah relokasi, dan juga penataan sebelum relokasi itu dilakukan di area Jembatan Batu yang dimaksud itu, Pak Degar ya. Nanti kita coba konfirmasi ke pemerintah kota, dan tentunya kita akan update informasinya nanti di rri.co.id yang bisa Anda akses di mana saja, Pak Degar. Satu informasi lagi untuk Anda semua, ini informasi yang cukup ini ya, yang pasti bermanfaat ya, terkait pengumuman UTBK SNBT 2026. Ternyata sudah terjadwal, Pak Degar. Nah, peserta ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes, disingkat UTBK SNBT 2026, ini dijadwalkan mulai dapat melihat hasil seleksi pada 25 Mei 2026, mulai jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau di Bau-Bau sendiri itu jam 4 sore ya, atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi tersebut merujuk pada jadwal yang dipublikasikan melalui Portal Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB yang dirangkum dari laporan Media Pendidikan Nasional. Hasil seleksi nantinya dapat diakses melalui laman resmi SNPMB maupun sejumlah laman mirror yang disediakan berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Peserta yang dinyatakan lolos dapat melanjutkan proses registrasi ulang sesuai dengan ketentuan kampus tujuan. Sementara bagi peserta yang belum berhasil pada jalur SNBT, kesempatan masuk perguruan tinggi masih terbuka melalui seleksi mandiri di sejumlah kampus negeri. Selain mengecek hasil kelulusan, seluruh peserta juga diimbau untuk mengunduh sertifikat UTBK sebagai dokumen pendukung, dan masa pengunduhan sertifikat berdasarkan jadwal ini berlangsung mulai tanggal 2 Juni hingga 31 Juli 2026. Sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran jalur mandiri di beberapa perguruan tinggi yang masih memakai nilai UTBK sebagai bahan seleksinya. Nah, adapun cara untuk melihat hasil UTBK SNBT 2026, mungkin kalau siswa SMA yang sudah ujian mungkin sudah tahu, tapi yang belum tahu caranya seperti ini. Bisa buka internet, browsing begitu di Google atau di browsing Anda, ketik saja SNPMB, kemudian nanti Anda akan diarahkan ke pencarian resmi, ke situs resmi maksud kami. Nah, itu bisa diklik. Kemudian kalau masih pengen mungkin langsung dari universitas yang Anda tuju, yang adik-adik tuju, bisa langsung ke situs resmi dari perguruan tinggi tersebut, karena biasanya ada mirroring dari perguruan tinggi, linknya ya, bisa di mirroring dari perguruan tinggi negeri. Tapi kalau mungkin lebih pastinya bisa langsung ke situs resmi SNPMB, pendengar. Pilih menu pengumuman SNBT, kemudian masukkan nomor pendaftaran dan tanggal lahir, lalu klik lihat hasil seleksi, dan status kelulusan peserta akan tampil di layar. Karena kalau kita lihat urutannya, ini apa ya, beberapa tahun terakhir itu setiap ada pengumuman SNPMB itu mulai muncul tren di media sosial. Biasanya kumpul sama keluarga, atau mungkin juga lebih ke reaksi ketika dia mengklik kemudian hasilnya keluar. Tentunya kalau lulus haru, mungkin juga yang belum beruntung lulus juga pasti akan lebih haru lagi pendengar ya. Itu biasa tren-tren yang muncul ketika ada pengumuman SNPMB. Tapi kita doakan mudah-mudahan seluruh siswa-siswa yang sudah mengikuti ujian atau tes bisa lulus UTBK SNMPTN pendengar. Yang mungkin belum dinyatakan lulus nantinya ya, ya namanya ujian ya, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Tidak usah berkecil hati karena kesempatan untuk melanjutkan pendidikan itu masih terbuka sangat lebar. Akses semua informasi pendidikan yang bisa adik-adik akses pendengar ya.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Baik pendengar RRI Bau-Bau, untuk sajian Kapten pagi ini kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 97,8 MHz dan RRI Digital. Dan tetap bersama kami, sajian Kapten siang ini ada rekan saya Yanti akan temani Anda tentunya dengan rekan kami lainnya di Kapten siang ini yang patut untuk Anda ikuti tentunya. Tetap di RRI Bau-Bau, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mahesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang adil.
1: Yang adil.
0: Dan beradab.
1: Yang adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. This song is for you. You better listen.

0: Lah iya, lek pahit di itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek Paidi.
1: Lho yo lebih kasihan kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pendengar, kita ngomongin yang lagi viral ya, pendengar akhir-akhir ini, soal juri cerdas cermat MPR di Kalimantan Barat ya, pendengar, yang viral di media sosial. Karena itu ketika salah satu pesertanya mengajukan keberatan terhadap jawaban atau penilaian dari juri ya, tapi menurut netizen kayaknya tidak adil, pendengar. Soalnya si peserta ini sudah menjawab dengan benar, tapi malah dikasih minus 5 ya. Sementara untuk tim lain diberikan nilai 10 ya. Dan ketika peserta tersebut mengajukan keberatan, malah tidak diterima, dan bahkan dikatakan oleh salah seorang jurinya peserta tersebut tidak mengungkapkan ataupun juga menjelaskan jawabannya dengan artikulasi yang jelas gitu. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, seperti biasa ya pendengar, ujung-ujungnya minta maaf. Nah, seperti yang dilakukan juga oleh Indri Wahyuni sebagai juri dari Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Provinsi Kalimantan Barat ya, yang juga merupakan salah satu juri di sana, ya, mengatakan permohonan maaf, pendengar, karena komentarnya yang menyebutkan peserta yang mengajukan keberatan tersebut untuk memperjelas artikulasinya. Ya, jadi Indri mengunggah klarifikasi ya pendengar, dan menyampaikan permohonan maaf melalui bio profil akun Instagramnya, yang mengatakan, "Saya pribadi memohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat," ya, ujarnya singkat pendengar. Nah, pendengar, dia juga mengunggah klarifikasi ke Sekretariat Jenderal MPR terkait lomba cerdas cermat tersebut. Di sana tertera bahwa kedua juri dan pembawa acara pada kegiatan tersebut sudah dinonaktifkan. Ya, Indri juga merupakan pejabat di lingkungan Sekjen MPR sebagai kepala bagian sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan dan administrasi publik. Karirnya dibangun jadi dari jalur aparatur sipil negara ya, dari tahun 2000 sebagai staf administrasi dan perencanaan, hingga akhirnya dia menduduki jabatan struktural setara eselon 3 di lingkungan MPR. Nah, begitulah pendengar, inilah kenapa ada pepatah bijak yang mengatakan, berpikir dulu sebelum berbicara.

0: Adik-adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

pendengar, di akhir pekan, apalagi di libur panjang seperti sekarang ya, memang paling asyik kalau kita meluangkan waktu untuk hal-hal yang menyenangkan pendengar. Anda hobinya apa? Lakukanlah itu. Hobi olahraga, hobi musik atau jenis seni lainnya, lakukanlah itu pendengar. Atau hobi makan? Boleh, silakan. Nonton film? Ayo gas ya. Apalagi sekarang tuh ada film lokal ya pendengar, atau film Indonesia lebih tepatnya, film nasional yang juga mengangkat kisah-kisah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan keluarga. Salah satunya film Semua Akan Baik-Baik Saja judulnya. Ini menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Cerita film ini berpusat pada Langit yang berusaha menjadi sosok mengganti bagi ketiga keponakannya yang kehilangan orang tuanya pendengar ya, atau yang setelah tragedi mendalam terjadi, kehidupan Langit kemudian berubah sepenuhnya sesudah Mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional besar bagi seluruh anggota keluarganya. Dalam situasi sulit ini, Langit harus menghadapi tanggung jawab baru sambil berusaha memahami kebutuhan ketiga anak yang diasuhnya. Film ini menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan pendengar, tekanan ekonomi, kemudian juga persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya, konflik yang semakin terasa ketika masing-masing karakter punya cara berbeda menghadapi kehilangan dan mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Ini disutradarai oleh Bai Muang dengan pendekatan drama realistis yang menampilkan persoalan keluarga dekat, kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi ada suasana emosional di film ini yang diperkuat melalui dialog sederhana, hubungan antar karakter hangat, serta adegan keluarga yang terasa natural sepanjang cerita. Pokoknya silakan ditonton ya pendengar. Ini bagus ditonton juga untuk pasangan dan juga untuk keluarga tercinta. Jadi bisa nontonnya bareng keluarga.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Dengan Rari Bau-Bau, kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita kali ini. Nanti menyapa Anda di request lagu. Ayo silakan request lagu-lagu pilihan di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Di jalur WhatsApp juga boleh ya pendengar, Anda telepon atau WhatsApp kami, japri lah. Ya pendengar yang lagi monitor juga di streaming RRI Digital, mudah-mudahan hari Anda menyenangkan dan liburan panjangnya bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya sebelum lanjut lagi di awal pekan bakal sibuk lagi sih ya. Oke, ada penelpon. Halo, request lagu.
1: Request lagu.
0: Iya.
1: Siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang Kris Pati.
0: Bang Kris Pati. Judul lagunya apa nih, Bang?
1: Lagunya kalau bisa itu lagu Antara Nyaman dan Cinta.
0: Apa tuh judulnya?
1: Antara Nyaman dan Cinta.
0: Oh. Antara Nyaman dan Cinta, pilih yang mana? Oke, Mi.
1: Maaf, jangan siapa itu?
0: Sama Yanti.
1: Oh, Mbak Yanti.
0: Oke.
1: Nanti memang pintar deh, ini hebat ya.
0: Oke deh, mau, ini mau dikirim kemana?
1: Pertama-tama untuk Mbak Yanti, selamat berjalankan tugas. Apa tuntas nanti?
0: Iya.
1: Semua-semua aja dah.
0: Baik. Umar,
1: bau-bau. Reri.
0: Terima kasih. Oke, pendengar Reri bau-bau, kita lanjut lagi. Ini yang di hadirkan yang dari Nazia Marwiana ya, Antara Nyaman dan Cinta. Untuk pendengar lainnya silakan. Nanti juga masih tunggu Anda di 0822-5972-2994. Kebersamaan kita di request lagu sampai jam 12 siang nanti ya.

0: lanjut lagi pendengar di request lagu. Ada penelpon nih, halo.
1: Request lagu?
0: Iya. Bang Tegar?
1: Iya,
0: Albert. Oh, Bang Albert. Bang Albert, lagunya siapa? Dipilihkan saja, Mi. Oke lah, kalau begitu. Ditunggu ya, Bang Albert. Terima kasih. Oke, pendengar yang lainnya silakan juga, nanti tunggu Anda. Ada oke, satu penelpon lagi. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam, Mbak Sari.
2: Iya.
0: Mau request lagunya siapa, Mbak Sari?
2: Di Ruang Rindu, bukan ya? Lagunya Dian Piscesa, Di Sini Dian Hati Piscesa. Terpaut.
0: Apa judulnya?
2: Di Sini Hati Terpaut.
0: Di Sini Hati Terpaut.
2: Iya.
0: Boleh deh.
2: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Mbak Rani, buatnya Bang Ucen juga, buat Bang Tegar, buat Bang Juni, buat Bang Andi, buat semuanya.
0: Okay.
2: Buat Mbak Yanti, terima kasih. Ada nggak lagunya?
0: Ada lagunya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, satu lagi. Boleh deh. Satu lagi ya. Sebelum kita next ke lagunya ya. Oh ya udah, kita next ke lagunya aja pendengar. Ya mau gabung sesi berikutnya tenang, masih panjang waktu kita sampai jam 12. Oh ya sudah ada. Oke deh, kita menyapa. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti.
0: Iya, waalaikumsalam. Lagunya siapa nih, Bang?
3: Lagunya Minta Wahatu, Ale Pardia.
0: Ale Pardia.
3: Ya.
0: Ale Pardia begitu?
3: Iya, Ale, Ale, Ale.
0: Oh, saya kira Ale Pardia.
3: Judulnya Ale.
0: Oke.
3: Okay. Namanya Padul ya. Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
3: Ah, saya menyapa dulu ya. Pertama-tama untuk Bayan dan operator, semoga selalu semua keluarga. Ada Mbak Sarita yang berlewat, semoga selalu juga. Ada Mas Galuh di Surabaya, yeah. Rani Ternate. Kemudian ada Bung Ali di Batam, Ujian di Betong Bari, Purnama di Sulawesi Barat sana, Ibu Farid di Palu, Firman di Parimo, Nasrun di Palu, Angko di Lawu-Lawu, Bung Pirmina Barat, Roman di Lamangga, Anis di Lohoga, dan semua pendengar RRI. Salam, request lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar RRI bau-bau, kita next ke lagu yang sudah di request berikut ini. Stay tune terus di request lagu.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Baiklah pendengar, kita lanjut lagi di request lagu. Ada pesan WhatsApp nih dari pendengar kita. Assalamualaikum, request lagu Mbak Yanti. Lagunya Bria, kalau Bria Kelau ya, ditinggal saat lagi sayang-sayangnya. Dari Alin, Bunda Alin di Kendari. Oke deh, terima kasih Bunda Alin. Tapi tadi kita udah hadirkan tidak sih lagunya? Kayaknya udah ya. Tapi Yanti baru baca nih WhatsAppnya. Terima kasih sudah bergabung. Terus juga ada Bunda Hani. Assalamualaikum Dinda Yanti, mau request lagunya Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca, buat semua yang sudah gabung. Salam sehat semua, semoga bahagia. Dari Bunda Hani, terima kasih. Gelas-gelas kaca, kau pecahkan saja. Oke, Gelas-gelas Kaca, kita save lagunya ya. Kebersamaan kita di segmen request lagu nampaknya ini lebih cepat daripada biasanya, karena kalau hari Jumat kan kita juga ada siaran langsung ini ya, sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Bau-Bau. Jadi selesainya lebih cepat nih pendengar daripada biasanya ya, mungkin di 11.45 lah ya. Dan setelah itu kami akan hadirkan sajian lagu religi. Namun sebelumnya juga ada pengajian Al-Quran untuk menemani aktivitas Anda di kebersamaan dalam suasana Jumat ini. Baik pendengar, kami hadirkan lagu yang sudah di request. Dan terima kasih yang sudah bergabung via telepon maupun WhatsApp. Request lagu akan kembali hadir menyapa Anda di jam 11 siang besok lagi ya. Sampai ketemu besok, dan terus dengarkan RRI Bau-Bau untuk mengikuti program kami lainnya.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تعالى مذكرا بذلك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير معاشر المسلمين جمع جمعة رحمكم الله الحمد لله adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita semua hingga detik ini. Sebagai umat Islam, maka harus kita wujudkan rasa syukur ini, di antaranya dengan terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, serta kita kuatkan komitmen di dalam hati kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa itu seperti rambu-rambu di jalan raya yang senantiasa mengarahkan kita berada pada jalan yang benar sehingga kita sampai pada tujuan akhir dengan selamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak terasa calon jamaah haji sudah mulai diberangkatkan memenuhi panggilan Allah di Mekkah Al-Mukarramah. Dulu mereka berangkat menggunakan kapal dari Indonesia menuju Mekkah berbulan-bulan lamanya. Sekarang sudah menggunakan pesawat hanya membutuhkan kurang dari 24 jam tiba di tujuannya. Dulu sulit bagi kita berkomunikasi dengan keluarga di sana. Tetapi sekarang dengan kecanggihan teknologi, begitu mudah bagi kita untuk mendapatkan kabar keluarga. Perubahan zaman yang cepat saat ini, di satu sisi memberikan dampak positif bagi kita, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ternyata di sisi lain hadirin rahimakumullah, ada dampak negatif sudah mulai dirasakan, dan perlu kita renungi bersama, dan kita carikan solusi, agar tidak menjadinya menjadikan kebiasaan buruk dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah, maka setidaknya ada 6 perubahan nilai di tengah-tengah masyarakat saat ini yang patut kita renungi bersama di momen Jumat pada kali ini. Hadirin, apa yang patut kita renungi? Pertama, bahwa ternyata saat ini gelar dan ijazah semakin tinggi, namun tidak menggambarkan kualitas diri. Pendidikan yang seharusnya menumbuhkan di dalam diri kita sifat tanggung jawab, membentuk akhlak, menanamkan kejujuran, dan juga keahlian, seringkali hilang dan hanya menjadi simbol status, hanya berupa lembaran kertas yang dibanggakan, tetapi tidak mempunyai nilai yang bisa dihidupkan di dalam masyarakat. Contoh misalnya, ada lulusan perguruan tinggi, fasih ketika berbicara tentang teori keilmuan, tetapi justru gagap
ketika dia dihadapkan dengan persoalan nyata di tengah kehidupan. Di dunia kerja, tidak sedikit orang dengan gelar panjang di belakang nama, namun ternyata tidak bertanggung jawab, tidak jujur, bahkan mengambil hak orang lain. Maka jangan heran, berita korupsi tidak hilang dari pemberitaan, tidak hilang dari peredaran, bahkan selalu menjadi berita utama dalam setiap media pemberitaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita semua. Kata Allah, "Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama." Bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Tidak berarti hanya ulama yang takut kepada Allah, tetapi ayat ini memberikan pesan kuat kepada kita hadirin bahwa ukuran dari kualitas ilmu yang kita miliki itu adalah akhlak dan ketakwaan, bukan sekedar nama yang panjang. Kedua, saat ini ternyata alat kesehatan semakin canggih, tapi coba lihat saat ini pun penyakit tumbuh bermacam-macam. Dengan mudah kita jumpai alat-alat kesehatan yang canggih, namun kekuatan tubuh manusia terhadap penyakit ternyata semakin rentan. Jika tua kita dahulu di usianya 80 tahun masih bisa pergi ke kebun, masih bisa pergi ke sawah, tetapi sekarang saat ini jarang kita melihat orang tua di usia 80 tahun mampu mengerjakan pekerjaan yang berat. Apa penyebabnya? Karena pola pikir dan berbagai jenis makanan modern instan yang mudah dikonsumsi. Hadirin rahimakumullah, apa selanjutnya yang patut kita renungi? Ketiga, ternyata tidak sedikit orang sering pergi kemana-mana, tetapi justru tidak kenal dengan tetangganya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana sikap ego masyarakat saat ini? Ada gen milenial, ada gen Z, ada generasi alfa, muncul ditandai dengan menurunnya kepekaan sosial terhadap lingkungannya. Budaya kita yang dahulu, gotong royong, kita kerja bakti, kerja bersama, berkumpul dan bersosialisasi dengan lingkungan, sekarang sudah mulai berkurang. Padahal jika terjadi suatu hal, maka tetanggalah yang menjadi orang terdekat yang dapat dimintai bantuan. Tetanggalah yang pertama kali akan memberikan pertolongan. Siapa tetangga itu? Dalam agama, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan bahwa Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetangga itu adalah 40 rumah di kananmu, 40 rumah di kirimu, 40 rumah di depanmu, dan 40 rumah di belakangmu. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda tentang kemuliaan tetangga, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia muliakan keluarganya. Ma'asyiral muslimin, jam'ah Jum'ah, rahimakumullah. Keempat, yang patut kita renungi, saat ini rata-rata penghasilan semakin tinggi, tetapi ketentraman hati dan jiwa semakin berkurang. Seiring perkembangan zaman, berbagai macam peluang pekerjaan bermunculan di dunia nyata juga di dunia maya, menjadikan masyarakat mudah memilih pekerjaan apa yang ia inginkan. Bahkan mungkin makin tahun penghasilannya mengalami peningkatan. Namun hal ini jika tidak dilandasi dengan kepedulian, tidak ada rasa syukur kepada Allah, maka yang ada dalam hati hanyalah kegersangan. Kondisi ini justru akan berdampak negatif untuk pribadinya dan juga untuk keluarganya dan juga untuk lingkungannya. Padahal Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram karena mengingat Allah. Ingatlah,
bahwa hatinya hanya dengan mengingat Allah, hatinya akan selalu tentram. Kelima, apa yang patut kita renungkan? Bahwa ternyata semakin banyak teman di dunia maya, tapi justru tidak punya sahabat di dunia nyata. Begitu mudahnya saat ini kita punya banyak teman di media sosial. Cukup mengklik simbol klik, tambahkan teman, mengikuti. Maka kita sudah mendapatkan teman di dunia maya. Namun asyiknya bermedia sosial dengan teman, ternyata berpengaruh pada kurangnya interaksi kita di dunia nyata. Sehingga masyarakat kini tidak memiliki sahabat banyak di dunia nyata. Istilahnya, yang jauh didekatkan dan yang dekat dijauhkan akibat terlena dengan media sosial. Padahal saat ini begitu mudah kita berkomunikasi. Jangankan di sekitar wilayah kota bau-bau. Antara bau-bau dan kota Mekah pun bisa dengan mudah kita berkomunikasi. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini jika berkumpul dengan teman, tidak jarang kita malah sibuk bermain HP sendiri dan tidak memperdulikan orang di sekitar kita. Bahkan hadirin rahimakumullah, saat khotib di atas mimbar pun ada yang masih bermain HP sendiri dan mengabaikan khutbah Jumat, dan itu dapat mengurangi pahala sholat Jumatnya. Hadirin rahimakumullah, terakhir apa yang patut kita renungkan? Ilmu semakin tersebar, tapi adab dan akhlak semakin pudar. Ada pergeseran nilai saat ini, di mana ilmu tidak lagi meresap di dalam hati, namun hanya sebatas diingat di dalam kepala dan otaknya. Sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan ilmu, namun akhlak dan adab semakin pudar. Banyak peristiwa terjadi oleh generasi muda saat ini, menjadi contoh rapuhnya pendidikan moral di era saat ini. Faktanya dapat ditemukan, bagaimana saat ini kita bisa belajar ilmu apapun dengan mudah, namun ternyata penghormatan kepada guru dan orang tua semakin berkurang. Guru sebagai penyambung ilmu dan nilai-nilai moral kurang dihargai dan sering menjadi kambing hitam dalam masalah pendidikan. Padahal guru menurut Rasulullah adalah posisi yang penuh dengan kebaikan, dan Rasulullah juga pun merupakan seorang guru. Dalam hadisnya Nabi bersabda yang artinya, mereka semua berada dalam kebaikan. Siapa yang berada dalam kebaikan itu, kata Nabi, yang pertama adalah mereka yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Sementara kelompok kedua yang berada dalam kebaikan adalah mereka yang belajar mengajar. Dan sesungguhnya aku, kata Nabiuna Muhammad SAW, diutus untuk menjadi seorang guru. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah, rahimakumullah. Demikian 6 renungan yang perlu kita sadari untuk kita hadapi dan kikis bersama, agar tidak berubah menjadi tradisi negatif yang kemudian bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah senantiasa menurunkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa memiliki budaya, memiliki tradisi, dan juga peradaban yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.

إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى

ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: Pendengar RRI Bau-Bau, kaum muslimin dan muslimah, demikian kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Bau-Bau. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan menemani waktu di Jumat siang ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan kembali pilihan lagu religi.
1: Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

0: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson.

0: Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Terkait dengan harga dan juga ketersediaan bahan baku, ini masih menjadi isu di lapangan.
2: Lakukan sesuai aturan, lakukan sesuai prosedur, dan hindari perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian yang signifikan. Jemaah calon haji asal Kota Bau-Bau mulai diberangkatkan ke Embarkasi Makassar. Inilah Warta Siang selengkapnya, edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian yang signifikan. Hingga awal Mei 2026, program ini telah menjangkau 667 ribu penerima manfaat. Selain meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, program ini dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
3: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan positif. Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPP Sultra mencatat hingga awal Mei 2026, program ini telah menjangkau 667.305 penerima manfaat. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh mitra pelaksana di lapangan. Program MBG disebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, akan tetapi memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dalam rantai distribusi dan penyediaan bahan baku pangan. Iman juga menjelaskan, pemerintah akan terus mendukung pelaksanaan program MBG ini agar berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan pengelolaan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga memastikan pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Iman Widianto, meski telah mencatat capaian yang signifikan, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya menjaga ketersediaan bahan baku sesuai perencanaan di tengah fluktuasi harga pasar serta keterbatasan pasokan di beberapa daerah. Selain itu, perluasan layanan ke wilayah kepulauan juga memerlukan perhatian khusus karena kondisi geografis yang berbeda dan akses distribusi yang lebih sulit.
1: Terkait dengan penyediaan MBG ini, yang pertama terkait dengan harga dan juga ketersediaan bahan baku, ini masih menjadi isu di lapangan, dan juga karena di Sultra merupakan wilayah kepulauan, kita juga menghadapi masalah distribusi khususnya di wilayah-wilayah kepulauan. Kemudian juga yang belum mendapatkan perhatian bagi para SPPG adalah terkait dengan standar izin dan juga masalah sanitasi serta masalah pembuangan limbah. Ini juga perlu mendapat perhatian kita semua. Karena standar higien dan juga sanitasi dan juga masalah limbah itu penting supaya kita bisa menghindari adanya keracunan ya, dan juga adanya makan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dan kita perlu sama-sama untuk mengoptimalkan UMKM ya, dalam rangka untuk penyediaan menu MBG ini dan juga menggunakan sumber daya lokal yang ada di Sulawesi Tenggara.
3: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan tidak hanya itu, aspek kesehatan dan lingkungan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program MBG ini, di mana setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diwajibkan memenuhi standar sertifikasi dan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketersediaan energi seperti pasokan gas dan bahan bakar minyak untuk operasional SPPG di luar wilayah perkotaan juga menjadi faktor penting demi menjaga dan keberlanjutan layanan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Tenggara.

0: haji asal Kota Bau-Bau mulai diberangkatkan ke Embarkasi Makassar secara bertahap mulai Kamis 14 Mei dan 16 Mei 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan.
1: Sebanyak 135 jemaah haji asal Kota Bau-Bau tahun 2026 mulai diberangkatkan menuju Embarkasi Makassar dalam 4 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 35, 36, 38, dan 43. Keberangkatan jemaah dilakukan secara bertahap dari Kota Bau-Bau menuju Makassar dimulai Kamis 14 Mei pagi dan Sabtu 16 Mei 2026 melalui Bandara Udara Bet Tombari Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bau-Bau Halkin mengatakan pada keberangkatan perdana Kamis 14 Mei sebanyak 7 jemaah haji terdiri dari 6 orang tergabung dalam kloter 35 dan 1 orang di kloter 36 diberangkatkan dari Bandar Udara Bet Tombari Bau-Bau menuju Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Sementara itu untuk 128 jemaah haji lainnya dijadwalkan berangkat pada Sabtu 16 Mei dari bandara yang sama. Sebanyak 126 jemaah masuk dalam kloter 38 dan 2 jemaah lainnya di kloter 43.
2: Oh iya, tadi itu yang berangkat jemaah haji Bau-Bau kan 135 di kloter.

0: Tiga.
1: Oh iya, tadi itu yang berangkat sama Haji Bobo kan 135, di kloter 35.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan

0: Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, satu lagu persembahan dari kami tadi sudah juga mengawali kebersamaan kita di sesi yang pertama ya. Ada lagu dari Ayu Tinting, Sik Asik Asik, yang sudah juga menghibur kita juga di sesi yang pertama, terutama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, selamat siang juga ya bagi pendengar juga yang baru bergabung juga bersama kami, baik itu melalui FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ini karena sudah memilih kami ya, RRI Bau-Bau, sebagai radio hiburan Anda, khususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, semoga saja Anda juga bisa meluangkan waktunya bersama kami di awal perjumpaan kita juga di sesi yang pertama di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Oke, rekan Fatin, sepertinya sudah ada ya. Langsung saja kita coba menyapa, ada siapa di line telepon ya. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengan siapa ini?
2: Dengan Angko.
1: Dengan Bung Angko. Kabar sehat Bung Angko ya? Kabarnya sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ini kayaknya di sana hujan.
2: Iya, barusan.
1: Barusan hujan atau baru saja berhenti?
2: Iya, betul.
1: Baru berhenti?
2: Iya.
1: Oh iya, oke. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja ya?
2: Iya, jaringan kuning kurang bagus nih.
1: Oh, oke. Daripada terputus.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Api-api wae ibu sudah.
1: Api-api wae siapa itu api-api wae? ini yang menelpon sehat-sehat begitu ya?
0: Alhamdulillah sehat. Lebih sehat lagi ibu sudah ya.
1: Iya, api-api wae rupanya. Ternyata yang menelpon ini sehat begitu.
0: Yeah.
1: Saya tidak tanya kabarnya begitu ya. Jadi lagi apa ini?
0: Lagi habis makan ini.
1: Lagi habis makan.
0: Yeah. Makan siang.
1: Makan siang ya, sama keluarga?
0: Bukan makan siang lagi, makan sore ini.
1: Sama keluarga?
0: Iya, yeah, semua.
1: Bisa saja sama tetangga begitu ya.
0: Oh, tidak mungkin kita mau makan sama tetangga lah.
1: Siapa tahu dia ajak makan begitu.
0: Kecuali di pesta itu baru makan bersama.
1: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
0: Lagunya Mita Talahatu.
1: Mita Talahatu.
0: Manis Mangustahila.
1: Manis.
0: Yo, Manis Mangustahila.
1: Iya, saya tahu lagu ini. Ini salah satu lagu favorit saya juga nih.
0: Oh begitu lah, woi. Berarti kita sama ya, Pak. Sama-sama mau.
1: Saya lama di Taliabu saya di sana.
0: Oh, pernah di Taliabu ya?
1: Lama saya di sana.
0: Berarti tempatnya Mbak Adika itu, Mbak Adika di Taliabu.
1: Oh, dia di Taliabu Timur, kalau tidak salah dia ya.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya, kalau saya di utara.
0: Oh,
1: ada utara ya.
0: Taliabu utara ada. Dia termasuk satu kabupaten juga tuh Taliabu itu.
1: Iya, satu kabupaten. Padahal saya belum kesana ini, hanya saya lihat biografinya saja begitu.
0: Iya, sudah ada lagunya, ada.
1: Lagunya sudah ada.
0: Oh, saya kalau begitu saya menyapa Anda usah cerita ya.
1: Iya.
0: Karena pertama-tama untuk Bung Kuda dan operator, saya buka sosial bersama keluarga.
1: Amin.
0: Ada Bang Andi di Batam, ada Ujang di Betonbari. Ayo semua gabung. Kemudian ada Purnama di Sulawesi Barat, Ibu Farida di Palu, Irma di Parimo, Nasrun juga di Palu itu. Kemudian ada anggota yang putus ya, belum sempat mendap lagunya. Kemudian ada siapa lagi? Asi Surabaya, Rasmat Karya Balu, Laman Pale di Munah Induk, kemudian ada Rani Ternate, Badika di Telabo, siapa? Bung Dewan di Sorong, Mbak Ayu di Masrui, Sari di Banjarmasin, Mas Gali Surabaya, Bung Alba dan Bung Tegari Keraton, dan semua pendengar RRI. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di Bung Geda.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Pro Dangdut. Oke, terima kasih kembali buat Bung Zul ya, salah satu warga kota Bau-Baun, sudah juga mengawali kebersamaan kita di siang hari ini ya, terutama di ujung line WhatsApp kami. Dan kami buka kembali ya, buat Bung Angko tadi yang sempat terputus, mudah-mudahan bisa gabung kembali lagi di line telepon yang sama. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau sudah, saya kira naik di Tanah Suci, saya kira berangkat haji.
1: Siapa itu?
2: Kita.
1: Saya. Kalau sudah. Saya. Saya.
2: Tanya bau-bau.
1: Saya nanti.
2: Dinda Yuda naik juga.
1: Saya nanti bulan.
2: Hanya Dinda Yuda.
1: Amin. Saya nanti bulan
2: dua. Doakan Dinda Yuda.
1: Iya.
2: Tahun depan naik lagi. Mudah-mudahan Dinda akan tinggi.
1: Amin. Orang
2: dengar beritanya Dinda Yuda tuh berangkat bawa-bawa. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, panjang umur, kembali di Indonesia menjadi haji yang mabrur ya. Kita doakan Dinda Yuda mudah-mudahan sehat semua, bahagia, panjang umur, kembali ke tanah air.
1: Amin. Iya. Oke, baiklah. Jadi lagi apa nih? Santai-santai juga ya?
2: Lagi santai di rumahnya kemenakanku.
1: Konsel hujan?
2: Enggak.
1: Entah ya.
2: Secara hatiku bisa terembus lagi.
1: Oke, baiklah. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Rido. Aku menunggu, menunggu ini ada yang mau datang tapi tidak muncul-muncul ini.
1: Ya.
2: Biasa kawan. Di dalamnya itu ada Bunda Emil, Tinda Alim, dan saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua bersahabat di udara ini. Yang penting kita saling menyapa, menyebut nama. Karena kita tidak menyapa orang itu Dinda Yuda. Ada malaikat

0: malaikatnya menyaksikan. Itu kalau kita menyapa alhamdulillah, kalau kita disapa alhamdulillah sehat, kebaliknya dia gitu. Dan yang tadi ya yang baru lewat, menyapa mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu buat sama keluarga. Ada juga semuanya saja, jangan satu persatu semuanya. Dari A sampai Z, saya doakan mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, bahagia selalu. Dan tidak lama lagi kita menyelakan hari raya kurban, mudah-mudahan asal jangkuban terus. Untuk Dinda Yuda, semangat terus, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Salam buat Dinda, Dinda Charlie, kru-krunya RRI Bawa, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia buat Dinda Yuda. Terima kasih waktu Dinda, semangat terus, bahagia selalu. Assalamualaikum, dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pro dangdut ya, dangdut adalah kita. Oke, kita beri dulu ya rekan Fatin ya, karena sudah ada dua lagu yang dipilih nih. Ada lagu dari Ridho Roma Menunggu, dan juga lagu dari Mita Talahatu ya, persembahan dari Bung Zoom dengan judul Manis Mengustang Kilah.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.

0: Oke pendengar, ada dua lagu yang sudah dipilih tadi ya. Ada Bung Zul dan juga persembahan dari Bunda Tiara ya, di seputaran Konawe Selatan ya, Bunda Hani. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line WhatsApp ataupun di line telepon ini. Jadi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa ke line telepon kami di 0402-2823-994. Oke, kita coba menyapa ini di line telepon ya. Sudah ada rekan Fatin. Langsung saya kita coba menyapa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Angko kembali ya. Halo. Halo Bung Angko.
1: Ya, dari lagu Lesti.
0: Oke, jangan sampai terputus lagi nih. Mau pilih lagu dari siapa tadi, Lesti?
1: Iya, Lesti, Ada Yang Punya.
0: Judulnya apa tadi?
1: Ada Yang Punya.
0: Ada Yang Punya.
1: Ya.
0: Oke, kalau tidak ada saya hadirkan saja Tidak Ada Yang Punya ya.
1: Ya, betul. Tadi putus, Bung. Akhirnya Bung Zul masuk.
0: Saya kira sudah dibawa arus begitu karena habis hujan. Oke, lanjut punya apa ini?
1: Ya, pertama spesial buat Bung Zul. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan Bung Zul di Wajo, Bung Icang di Tombari, dan semua pendengar RRI bau-bau di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Angko ya, sudah bergabung setelah sempat juga tadi terputus. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp. Oke, terputus ya. Baik, mudah-mudahan bisa gabung kembali nih yang di line WhatsApp ya. Karena kami juga masih nanti Anda juga buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, khususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa lagi nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Zuda yang ganteng di dunia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Haji Ucang ini ya.
2: Alhamdulillah, insyaallah. Amin.
0: Bau karaeng.
2: Apa kabar Bung Zuda yang ganteng?
0: Sesuai dengan apa ini, cuaca begitu.
2: Cuaca mendung-mendung.
0: Iya, kadang sakit-sakit, kadang sehat-sehat juga begitu. Jadi tergantung cuaca lah begitu ya.
2: Berarti ikut cuaca kesehatan.
0: Iya, kalau sudah hujan itu ya sakit-sakit lagi begitu. Tapi kalau cerah ya alhamdulillah sehat juga begitu.
2: Curiga sih manusia jadi-jadian.
0: Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja ya?
2: Lagi santai-santai nih sama Bung Zul, tapi Bung Zul saya kasih menyamping dulu ini.
0: Ya oke. Baiklah, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya asli grup Merah Delima.
0: Merah Delima ya?
2: Iya, Amon Ramon.
0: Amon Ramon?
2: Iya, asli grup Merah Delima, Amon Ramon kayak gitu.
0: Ini lagu dari mana ini? Timur?
2: Bukan. Lagu sudah lama lagu itu.
0: Merah Delima.
2: Iya.
0: Ini lagu ini bercerita tentang apa sih ini? Buah-buahan bukan?
2: Tentang biji merah kayaknya, Merah Delima dengan Blue Sweet Pea itu.
0: Saya kira tentang buah-buahan begitu ya.
2: Makanya lagu itu Bung Zul suruh saya, karena itu dia suka, saya spesialkan untuk Bung Zul hari ini lagi itu.
0: Asli grup ya?
2: Bagaimana?
0: Asli grup?
2: Iya, asli grup. Okay. Asli grup, Merah Delima, Kampung Ramon.
0: Iya. Oke, okay. Ini ciptaan Rizky Aulia, tidak?
2: Kurang tahu juga kalau penciptanya.
0: Tapi ini yang nyanyi ini asli grup ini?
2: Iya, asli grup. Cowok itu.
0: Oke, okay. Lagunya sudah ada ini, langsung saja nih.
2: Oke.
0: Sebelum kembali ke alam gaibnya.
1: Dia dengar-dengar kita itu lagunya spesial untuk orang yang itu. Ya, pertama-tama untuk Bung Zulda bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses,
0: sama-sama.
1: Kita semua diberikan umur yang panjang. Amin. Amin. Ada Bung Angko yang baru saja lewat, memang semangatnya Bung Angko ini ya. Terputus dia bobo lagi ya. Iya, Bung Angko, terima kasih atas sapaannya. Semoga Bung Angko sehat selalu bersama keluarga. Ada Bung Zul juga yang senyum-senyum. Ini lagu spesialnya Bung Zul. Silakan bergoyang sebentar ya.
0: Dia sudah tidak bisa goyang dia itu.
1: Ih, masih bisa. Dia lepas tongkatnya kalau bergoyang. Iya, dia lepas tongkatnya. Tongkatnya kan bisa dilipat-lipat Bung Zul. Tongkatnya itu Bung Zul dah.
0: Itu tulang sulapu gitu.
1: Eh, masih kuat. Jangan bilang masih kuat. Ya, untuk Bung Zul, semoga saya selalu bersama keluarga ya. Ada Bung Adi di Batam yang sedang sibuk, semoga aktivitas lancar. Amin. Diberikan kemudahan dalam beraktivitas serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Ada Ambarani juga di Ternate, semoga saya selalu bersama keluarga dan nanti saya selalu bahagia. Ini Ambarani, ada Bung Zul yang menunggu ini, dia mau dengar suara Ambarani. Iya, bergabung ya. Ada Bung Andi di Lorong Hoga, saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Roman juga. Bung Roman, semoga saya selalu bersama keluarga ya. Ada Mbak Rama Karya Baru, ada Bung Tegar, ada Bung Yunus Siompu Barat, saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Faiz, ada Bung Bintang Pratama, ada Bung Nasru, Bung Irman, ada Ibu Farida, ada Ibu Alin, semoga saya selalu bersama keluarga. Jangan lupa selalu bahagia. Ada Bunda Emil, ada Bunda Tiara, ada siapa lagi Bung Zul?
0: Ada saja gitu.
1: Iya, ada saja semuanya. Dan salam persahabatan saudari Usan. Okay. Gitu, mari untuk Bung Zul yang baik hati, yang ceria, yang selalu berbahagia. Semoga selalu sehat.
0: Amin, sama-sama.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bersama keluarga di rumah yang tersayang.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih atas waktunya Bung Zul. Dan itu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Ucan sudah juga menyapa kita dan sudah juga memilih lagu ya. Lagu yang dipilih lagu asli grup ya, dengan judul Merah Delima. Oke, kita break dulu. Langsung saja kita hadirkan ya lagu persembahan dari Bung Angko dan juga lagu persembahan dari Bung Zul yang akan juga melengkapi kebersamaan kita di sesi yang kedua, khususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: wabarakatuh. Saya Asdin sebagai owner Wally Snack. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 99,4 FM dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan aplikasi Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kembali ya di sesi yang ketiga selepas dua lagu persembahan dari Bung Uchan dan juga Bung Angko tadi ya, yang sudah juga berpartisipasi bersama kami ini di sesi yang kedua tadi. Oke, kembali di line telepon di 0402-2823-994 ya. Kita coba menyapa dulu di mana ini, di line WhatsApp. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Ini dengan
1: Joni Indo.
0: Joni Indo. Joni Indo. Joni Indo itu di mana itu?
1: Di Batam Center.
0: Oh, di Batam Center. Joni Indo.
1: Iya.
0: Panjangannya ini atau singkatan saja nih?
1: Ya?
0: Ini kepanjangan atau singkatan ini, Joni Indo?
1: Nama asli.
0: Nama aslinya ya?
1: Iya.
0: Saya kira singkatan begitu. Jangan-jangan gitu.
1: Oh, jangan-jangan ya.
0: Indonya apa itu? Indonesia?
1: Indonesia ya, bagian barat.
0: Oh, Indonesia bagian barat gitu ya. Ini saudaranya Mas Andi. Ada teman saya di sana itu, beliau Mas Andi.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, di barat juga dia.
1: Oh, yang saya kenal di Kepri, bukan di Riau.
0: Oh, di Kepri, iya di Kepri dia itu.
1: Oh.
0: Nggak tahu kalau masih ada orangnya.
1: Masih ada, mungkin saya belum diajak sama Bung Zul masuk ruang-ruang studio. Dan Bung Zul suka ngajak-ngajak masih kurang rekaman tuh yang spesial.
0: Di sana itu Mas Andi Muhammad Gaib begitu, kalau nggak salah.
1: Iya, makanya ada gaibnya karena ya karena Bung Zul suka aja masuk ke anu ruangan yang ada peredam suaranya itu yang 2x1 ya.
0: Oke, baik. Ini mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Carikan yang irama dangdutnya ya. Ku cari jalan terbaik tapi yang versi dangdutnya.
0: Ku cari jalan terbaik tapi versi dangdut ya?
1: Iya.
0: Tapi yang nyanyi siapa itu?
1: Kalau tak salah saudaranya ano, Bang Zuda itu.
0: Siapa itu? Saya Anak Semata Wayang. Siapa namanya?
1: Oh begitu kan?
0: Iya, saya anak tunggal saya ini ya.
1: Oh.
0: Yang nyanyi cuma, cewek.
1: Cuma lihat. Iya, mau cewek mau cowok sama aja, yang penting versi dangdutnya.
0: Oke, saya hadirkan Rimba Mustika.
1: Rimba Mustika?
0: Iya.
1: Iya. Boleh. Iya.
0: Oke, langsung saja nih spesial lagunya buat siapa ini?
1: Pertama buat Bung Zuda lah, sama operator, semoga selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Yang kedua, Bung Zul. Dia sambil ketawa-ketawa, ngisi-ngisi, senyum-senyum tuh Bung Zul.
0: Okay.
1: Bung Zuda, apa, Bung Uchan juga. Apalagi itu. Ada Rani, ada Mbak Alin, ada Purnama Sari, ada Rani, ada Sari juga. Buat semuanya aja, tanpa kecuali Bung Zuda.
0: Oke, baik.
1: Oke, makasih Bung Zuda. Ya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Andi ya. Di Batam ini sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Ada lagu yang dipilih, Ku Cari Jalan Terbaik. Yang nyanyi ini Rimba Mustika ya. Oke, kita buka kembali di belakang Mas Andi ini di 0402-2823-994 ya. Jadi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di sesi yang ketiga, Anda bisa ke line WhatsApp kami ataupun juga ke line telepon ya di 0402-2823-994. Oke, yang baru saja berpartisipasi bersama kami ya atau bergabung di RRI Bau-Bau, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ini, karena sudah juga memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Oke, terputus, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama. untuk sesi yang ketiga ini ya. Dan sambil kami nanti dengan telepon Anda, kami coba hadirkan satu informasi terkait perakiran cuaca yang terjadi di sepanjang hari nantinya ya. Nah, untuk informasi yang kami updatekan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, atau BMKG, ini sudah mengeluarkan informasi terkait perakiran cuaca yang terjadi di hari ini, tepatnya tanggal 15 Mei 2026. Tapi kita tahan dulu ya, kita coba menyapa dulu satu penelpon di line telepon kita ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Bung Yuda.
0: Oke, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan?
2: Andis.
0: Dengan Bung Andis. Alhamdulillah sehat ya Bung Andis ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ini libur panjang kayaknya ini ya. Nggak ngajar lagi nih.
2: Libur lah, besok
0: iya. Oh, besok sudah masuk ya?
2: Iya, insya
0: Allah. Iya. Maksudnya anak kampus masuk ini?
2: Om.
0: Nanti hari Senin?
2: Nanti dapat
0: hari Sabtu? Oh iya. Oke, baiklah, lagi santai-santai saja ini. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Ini Lesti Kejora.
0: Lesti?
2: Angin.
0: Angin?
2: Iya.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Selamat
0: Bung Yuda
2: dan
0: Pak Tanya,
2: selamat
0: dan
2: selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Ya, sehat selalu bersama keluarga besar. Semoga rezekinya semakin lancar.
0: Amin, sama-sama.
2: Tentu rezeki yang banyak halal dan berkah.
0: Amin.
2: Buat Mas Andi di Batam tadi, Bung Yuda, Bung Yuda, Bung Yuda, Bung Anto, Bung Faiz, Langlang Bang, Bung Faiz ini dari Kendari dan Jakarta sini yang saya temukan dia. Lupa kita. Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Tiara, Bunda ya, Bunda Tiara, Bunda Ani. Bunda Nur yang belum muncul lagi nih. Mas Jawa. Mas Jawa. Cari. Nama Cari dan semua pendengar Bapak Kapil, salam selanjut dan doa kita. Terima kasih beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andi, salah satu warga Kota Bau-Bau, sudah juga meluangkan waktunya bersama kami nih. Kita break lagi ya rekan Fatin. Langsung saja kita hadirkan ini dua lagu persembahan. Persembahan dari Bung Andis dan juga persembahan dari Bung Andi di seputaran Batam.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangana Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Peri Kusuma, Pala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz serta download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI via streaming. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, pendengar, masih di

di 0402-2823-994. Nah, pendengar, kembali kami hadirkan informasi terkait info cuaca ya, yang sempat tadi kami bacakan di sesi yang ketiga tadi. Adapun informasi yang kami updatekan dari BMKG Sulawesi Tenggara untuk siang dan sore harinya ya. Adapun informasi yang kami updatekan, BMKG juga memperkirakan hujan sedang berpotensi mengguyur wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Sementara hujan ringan diprediksi terjadi di Kota Kendari, Konawe Kepulauan, Bombana, Muna, Muna Barat, Bau-Bau, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, dan juga Kabupaten Wakatobi. Nah, untuk malam harinya hujan ringan masih di atau berpotensi terjadi di wilayah Kolaka dan juga Kolaka Utara. Sedangkan pada dini hari hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Buton maupun juga Kabupaten Wakatobi. BMKG juga mencatat untuk suhu udara di wilayah Sulawesi Tenggara berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara ini mencapai 65 hingga 95%. Nah, untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Nah, masyarakat juga ini dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama pada siang dan sore hari. Nah, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini mengenai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat juga disertai guntur, petir, dan angin kencang untuk wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, dan juga Kabupaten Kolaka Timur. Nah, pendengar, itulah informasi yang kami updatekan dari BMKG ya, terkait perakiraan cuaca untuk hari ini, tepatnya tanggal 15 Mei 2026. Nah, semoga saja informasi yang baru saja kami updatekan, terkhususnya dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, dapat juga memperbarui informasi Anda. Ini terkhususnya bagi pengguna jasa transportasi laut, ataupun juga bagi para nelayan yang hendak juga melaut di sore ataupun juga malam hari nantinya. Semoga saja dapat juga membantu Anda saat Anda juga menjalankan aktivitas di malam hari nantinya. Oke, kita coba kembali di line WhatsApp ya. Sudah ada rekan Fatin, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oke, sayang sekali ya, terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali ya di line WhatsApp kami ini, khususnya di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oke, terputus lagi ya. Baiklah, semoga saja Anda bisa kembali bergabung di line WhatsApp. Mungkin kalau tidak bisa bergabung di line WhatsApp, Anda bisa ke line telepon ya, di 0402-2823-994 ya, khususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, sepertinya sudah ada juga ini yang bergabung di line WhatsApp, tapi ini lewat chat ya, kita bacakan dulu ya, rekan Fatin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu dari siapa nih? Adibal ya. Mau request lagu Adibal, judulnya Tersenyum. Lagunya ini buat pendengar RRI Wow-Wow saja. Salam Pro Dangdut. Oke, namanya tidak ada ya, hanya line teleponnya saja nih. Baik, terima kasih setidaknya sudah juga berpartisipasi bersama kami ini. Lagunya nanti ditunggu ya, karena lagunya ini pastinya akan juga kami hadirkan untuk menutup kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, satu penelpon lagi ya, kami coba menyapa nih. Jadi pendengar juga yang ingin meluangkan waktunya bersama kami, langsung saja ke line telepon ataupun juga ke line WhatsApp di 0402 28

tahun 23994 ya. Kami ucapkan juga yang sudah berusaha juga bergabung bersama kami namun tidak tembus. Kami ucapkan juga terima kasih atas kebersamaannya ini karena sudah juga meluangkan waktunya meskipun tidak bisa juga bergabung bersama kita di sore hari ini karena mungkin terkendala pengaruh jaringan ya, terutama di line WhatsApp kami ini. Ya, seperti Bung Angko tadi ini sudah dua kali gabung, sempat terputus juga ya, tapi alhamdulillah juga sudah bisa memilih lagu dan juga menghibur kita di acara Pro Dangdut ini. Oke, pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Namun kami harap Anda juga masih tetap stay tune di 97,8 MHz maupun aplikasi radio digital ya. Kami juga masih menemani Anda dengan beberapa program acara yang nantinya akan hadir di Cape Town sore hari ini. Dan juga beberapa informasi kembali lagi kami updatekan ke ruang dengar Anda. Kita akhiri di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: 봐.
1: 쏘다. 던져 사자.
2: Pernikahan telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung
1: perceraian. Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB mentaram. Kalau di sini tangguh mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Nah, beberapa lintas nada persembahan dari kami juga sudah melengkapi kebersamaan kita ya. Dan semoga saja bisa juga menghibur Anda di sore hari ini ya. Terlebih di tengah aktivitas yang mungkin perlahan mulai usai ya. Buat Anda yang saat ini sedang beraktivitas, semoga saja waktu sore ini bisa juga jadi jeda terbaik untuk melepas penat Anda. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi, kembali kami updatekan saat informasi dari Kota Bau-Bau. Ini mengenai sekolah didorong kembangkan potensi non-akademik siswa. Ya, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan. lembaga pendidikan atau sekolah ini diharapkan mengambil peran penting dalam mengembangkan potensi siswa. Nah, tidak hanya akademik tetapi juga kemampuan mengembangkan kemampuan non-akademik siswa. Nah, Wakil Wali Kota Bau-Bau yaitu WOD Hamsina Bolu juga menyampaikan sekolah tidak hanya berfokus pada capaian akademik, nah tetapi juga harus mampu menjadi ruang pengembang pengembang minat ya, dan juga bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pendengar, adapun informasi yang disampaikan, hal tersebut juga ditegaskan Hamsina Bolu usai juga melepas kontingen pasukan pelopor atau PASPOL SMP Negeri 18 Bau-Bau yang akan mengikuti lomba ketangkasan baris berbaris atau LKBB tingkat nasional di Jakarta Utara. Ya, selain itu, menurutnya dukungan anggaran seperti dana BOS ini juga dinilai dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan non-akademik yang juga berdampak pada pembentukan karakter siswa. Nah, pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota juga mengapresiasi terkait konsistensi SMP Negeri 18 Bau-Bau yang kini kembali mewakili daerah di ajang nasional setelah sebelumnya meraih prestasi di tingkat provinsi. Pendengar, kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kabupaten Buton Selatan ya, mengenai Bunda PAUD Busel ini dukung penguatan kualitas PAUD. Ya, adapun Bunda PAUD Kabupaten Buton Selatan yaitu Siti Norma Adios ini menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter maupun juga kecerdasan anak sejak masa Golden Age. Nah, adapun juga penegasan tersebut disampaikan saat juga melakukan kunjungan edukatif ke TK Harapan Mulia Kecamatan Sampolawam dan juga TK Kuncup Pertiwi Kecamatan Lapandewa. Ini sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD di daerah. Nah, Siti Norma Adios juga menyampaikan PAUD memiliki juga peran strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sehingga membutuhkan juga dukungan bersama dari berbagai pihak. Ya, adapun dalam kunjungan tersebut, kegiatan diisi juga dengan bermain bersama anak-anak, dialog dengan tenaga pendidik, serta peninjauan langsung kondisi lingkungan belajar di kedua lembaga PAUD. Nah, kehadiran Bunda PAUD juga diharapkan dapat juga memotivasi seluruh penyelenggara PAUD di Kabupaten Buton Selatan atau Busel ini untuk juga terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang ramah anak, inklusif, dan juga berkelanjutan maupun juga sejalan dengan upaya mencetak generasi yang unggul sejak usia dini. Nah, dengar informasi ini, Anda juga bisa update kembali informasi kami ya di rri.co.id mengenai Bunda PAUD Busel ini dukung penguatan kualitas PAUD.

Pendengar Belum Lama ini, Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Wawaw ya, ini melalui pos Bapas Raha kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan juga pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Nah, pada tanggal 12 Mei atau minggu lalu kemarin, ini petugas pos Bapas Raha resmi juga menerima 3 orang klien pemasyarakatan yang juga memperoleh program cuti bersyarat atau CB dari rumah tahanan negara atau rutan kelas 2 Beraha. Nah, proses serah terima tersebut ini juga menandai dimulainya masa integrasi bagi para klien untuk kembali bersosialisasi di tengah masyarakat di bawah pengawasan maupun juga bimbingan Bapas. Adapun usai proses serah terima, petugas langsung juga melakukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh. Nah, verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan maupun juga keabsahan berkas administrasi guna juga memastikan seluruh prosedur hukum ini telah juga terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, adapun tahapan ini juga penting untuk menjamin kepastian hukum bagi klien yang sedang juga menjalani masa transisi dari warga binaan menjadi klien pemasyarakatan. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan tak fokus pada administrasi, ini petugas pos Bapas Raha juga memberikan pembekalan berupa bimbingan dan juga penyuluhan hukum kepada ketiga klien tersebut. Nah, dalam sesi tersebut klien diberikan juga pemahaman terkait hak dan juga kewajiban selama menjalani program cuti bersyarat. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kabupaten Bombana ya, mengenai Bupati Bombana ini hadiri kontrak cetak sawah nasional. Nah, pendengar, belum lama ini Bupati Bombana yaitu Burhanuddin ini menghadiri penandatanganan kontrak konstruksi program cetak sawah di tahun 2026 yang juga digelar Direktorat Jenderal Lahan dan juga Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian. Nah, kegiatan berlangsung juga di The Margo Hotel pada Rabu, tepatnya tanggal 13 Mei 2026. Nah, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka percepatan program cetak sawah melalui mekanisme swakelola tipe 2 dan acara tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah, perwakilan Dinas Pertanian, Dinas PUPR maupun juga pejabat Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun penandatanganan kontrak menjadi langkah strategis mengenai pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, program cetak sawah 2026 ini juga diharapkan mampu membuka lahan pertanian baru yang produktif sekaligus juga meningkatkan produksi pangan nasional. Bupati Bombana Burhanuddin juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bombana untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Ya, karena menurutnya program cetak sawah tidak hanya bertujuan memperluas areal tanam tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui optimalisasi lahan pertanian baru khususnya di daerah Bombana.

kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?" "Tidak, Dik. Saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikan

kok satu tangkai saja. Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu, ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis? Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab, maaf om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis. Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: trauma. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sesonggonya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siswanya. Kepala SMP Negeri 1 Palu Yusri mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari para siswa, terutama mengenai variasi lauk pauk. Menurutnya, koordinasi yang cepat dengan para pihak penyalur menjadi kunci utama sehingga setiap keluhan dapat langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan menu secara berkala.
1: Jadi kalau di SMP 1 alhamdulillah realisasinya bagus. Jadi penyaluran MBG ke anak pun juga melalui mekanisme atau prosedur yang intern kita sudah buat. Sejauh ini untuk MBG di SMP 1 tidak mengalami kendala atau keluhan-keluhan. Ada beberapa penyaluran yang mungkin kurang, bukan tidak terkait dengan apapun, hanya permintaan-permintaan dari siswa. Jadi permintaan siswa terkait dengan lauk dan sebagainya. Dan ketika kita komunikasikan dengan pihak MBG, alhamdulillah mereka respon dengan sangat baik dan terjadi perubahan.
0: Yusri menegaskan, pihak sekolah berkomitmen untuk terus mengawal ketat setiap tahapan penyaluran program makan bergizi gratis. Fungsi kontrol tersebut dilakukan mulai dari pengecekan higienitas hingga keberagaman nutrisi dalam kotak makan siswa. Dengan evaluasi serta pengawasan yang terus dilakukan, SMP Negeri 1 Palu optimis program ini tidak hanya sekadar formalitas, namun menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi pelajar yang sehat dan berprestasi di Kota Palu.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
3: Ya, selamat sore rekan Joko Nurcahyo.
2: Ya, silakan laporan Anda, Arvan.
3: Baik, untuk informasi dari RRI Makassar, Polrestabes Makassar bongkar jaringan narkoba Malaysia. 7 tersangka ditangkap. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin.

0: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Malaysia Makassar. Dalam pengungkapan jaringan narkoba tersebut, polisi berhasil menindak sebanyak 7 orang tersangka bersama barang bukti narkotika sabu seberat 1.450 gram atau sekitar 1,5 kg bernilai 2 miliar 755 juta rupiah. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan bahwa pengungkapan jaringan peredaran narkoba dari Malaysia ke Makassar merupakan hasil penyelidikan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan penindakan di dua tempat berbeda. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan penindakan ketujuh orang jaringan pengedar narkoba dilakukan petugas pada 2 April 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dari dua tersangka di salah satu rumah kos di Kota Makassar yang merupakan jaringan internasional yang berasal dari Malaysia melalui Tanjung Pinang sebelum masuk ke Makassar. Dari pengembangan kedua tersangka di Makassar, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penelusuran ke daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 9 Mei 2026 dan berhasil menangkap 5 orang tersangka dibawa ke Makassar. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan ketujuh orang pengedar narkoba yang ditangkap dikendalikan seorang warga negara asing yang masih dalam pencarian polisi keberadaannya.
1: Kami sudah kembangkan dan ada satu orang DPO, Kak, bahwa ini adalah jaringan Malaysia, ya, jaringan internasional dari Malaysia ke sini. Dan ini memang setelah kami dalami, satu tersangka yang masih DPO dan kebetulan beliau adalah warga negara asing. TPPU kita masih dalam penyelidikan, ya. Nanti kami lihat apakah dari rekening dan juga transaksi keuangannya itu akan didalami oleh Sat Narkoba.
0: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, pengungkapan narkoba 1 kilo 450 gram dapat menghemat keuangan negara dari biaya rehabilitasi hingga 26 miliar rupiah dengan asumsi dapat menyelamatkan hingga 8.700 orang dari penyalahgunaan narkoba. Ketujuh orang tersangka narkoba yang ditindak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Unas.
3: Baik, terima kasih rekan Wobat Arfan dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
4: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una semakin mengoptimalkan berbagai sektor penghasil sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak yang menjadi indikator penting penyumbang pendapatan asli daerah PAD Tojo Una-Una. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri mengatakan, sebagai warga negara ketaatan membayar pajak sangat penting. Tidak hanya masyarakat, namun aparatur sipil negara ASN juga berkewajiban dan harus taat membayar pajak secara rutin. Wabub pun mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal ASN lingkup Pemkab Tojo Una-Una untuk meminimalisir pegawai yang tidak membayar kewajibannya sebagai warga negara.
5: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah dan mendukung pendapatan PAD.
2: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menegaskan bahwa setiap pajak yang dibayarkan masyarakat atau aparatur sipil negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Tojo Una-Una, termasuk juga bagi ASN. Ia juga mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal ASN untuk memastikan tidak ada ASN lingkup Pemkab Tojo Una yang tidak membayar pajak. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Yuni Safira. Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Ancu.
6: Iya, rekan Joko. Meski tidak lolos maju ke Piala Dunia, namun atmosfer Piala Dunia masih sampai dengan saat ini sudah terasa, terutama di kalangan generasi muda pecinta sepak bola yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Lalu seberapa besar sebenarnya semarak Piala Dunia dapat mendorong semangat olahraga di daerah? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama salah seorang pengajar sekolah sepak bola SSB Toli-Toli, Idrus Yanto Usman, berikut ini.
7: Baik, Pak Idrus, ini sebentar lagi ajang bergengsi hajatan Piala Dunia 2026 akan segera digelar. Ini memang ajang pertaruhan bagi negara-negara yang masuk dan tentu bertanding dalam Piala Dunia. Berbicara soal Piala Dunia, tentu juga ada kaitannya dengan kita. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Idrus melihat semarak Piala Dunia ini? Atau seperti apa sedikit pandangannya Pak Idrus? Silakan Pak.
8: Kalau menurut pandangan saya, Piala Dunia tahun ini yang digelar di Amerika dan juga Kanada, itu memang seperti tahun-tahun kemarin bahwa Piala Dunia ini memang sangat disambut baik. Disambut oleh masyarakat-masyarakat Indonesia, apalagi di kota-kota terpencil, khususnya apalagi kota kita ini, kota Toli-Toli ini, para pecinta sepak bolanya sangat antusias sekali. Tapi kalau untuk Piala Dunia tahun ini, kayaknya memang intensitas semaraknya agak menurun. Ataukah memang karena gara-gara Indonesia tidak lolos ataupun seperti apa. Cuma memang untuk tahun ini agak sedikit menurun, tapi memang agak berbeda dari tahun-tahun kemarin. Tapi kalau untuk efek bagaimana anak-anak Toli-Toli itu bisa semangat main bola mengenai tentang Piala Dunia ini, memang berdampak karena memang Piala Dunia ini salah satu ajang yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya para Eropa tapi dunia semua melihat, bahkan anak-anak kecil pasti akan bercerita tentang Piala Dunia. Jadi seperti itu.
7: Artinya Pak Idrus melihat bahwa besar kecil ada dampaknya, terutama bagi generasi muda kita di Kabupaten Toli-Toli. Mungkin begitu Pak Idrus ya?
8: Pasti ada. Karena memang Piala Dunia ini kan taraf internasional, semua dunia memandang ke situ. Jadi untuk dampaknya untuk para generasi anak-anak muda Toli-Toli itu sangat sangat berdampak. Jadi begitu.
7: Ya, kira-kira apa yang dapat dipetik? Pelajaran apa yang dapat diambil kira-kira oleh generasi muda kita, khususnya mungkin pecinta sepak bola, dengan gelaran Piala Dunia nanti? Apa yang dapat diambil sisi positifnya Pak Idrus?
8: Sisi positifnya, saya sedikit bercerita tentang Indonesia kemarin. Indonesia kemarin hampir saja masuk Piala Dunia, tinggal selangkah lagi masuk Piala Dunia. Ini salah satu dampak yang sangat sangat positif, membuat gairah sepak bola di Indonesia, khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, semakin meningkat. Ketika Indonesia tidak lolos, tetap berdampak kepada para generasi kita, karena memang seperti saya katakan tadi, bahwa Piala Dunia ini bukan hanya tentang Indonesia, bukan hanya tentang negara-negara lain, tapi memang semua dunia memandang pasti akan jadi berdampak buat para generasi kita di Toli-Toli. Apalagi semangat sepak bola Toli-Toli ini sangat-sangat baik sekali. Memang itu ajang-ajang yang sangat ditunggu-tunggu, disaksikan oleh dunia gitu.
7: Ya, tetapi mungkin gaungnya apakah sudah ada sampai dengan sejauh ini Piala Dunia ini, khusus kita di Toli-Toli, atau seperti apa Pak Idrus melihat ini?
8: Ya, kalau melihat gaung dari Piala Dunia ini sudah mulai nampak, kita melihat di kalangan-kalangan anak muda, apalagi para pecinta sepak bola, khususnya di Toli-Toli itu sudah mulai bercerita tim mana yang akan mereka dukung, negara mana yang mereka akan dukung. Memang ini sangat-sangat luar biasa, khususnya di Indonesia dan di Toli-Toli. Apalagi bagaimana kalau seandainya Indonesia masuk Piala Dunia, itu pasti sangat-sangat meriah sekali. Apalagi Indonesia sudah dikenal dengan bagaimana atmosfer supporternya sangat luar biasa. Apalagi Toli-Toli, memang sangat-sangat ditunggu-tunggu.
7: Ya, artinya Pak Idrus sedikit banyak berpengaruh Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia, seperti itu ya?
8: Iya, sedikit banyak berpengaruh, tapi namanya Piala Dunia tetap sangat dinanti-nanti. diperhatikan oleh para pecinta sepak bola.
7: Terkait dengan ini, apa harapan Pak Idrus kepada generasi muda kita nih Pak di wilayah Kabupaten Totoli terkait dengan gelaran Piala Dunia akan segera dilaksanakan? Silakan Pak Idrus.
8: Harapannya sih memang gairah sepak bola kita di Totoli ini semakin meningkat lagi dengan adanya event dunia ataupun Piala Dunia ini semakin meningkat lagi, apalagi di Totoli ini kan banyak event-event sepak bola yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini menjadi ajang motivasi buat para generasi muda, buat anak-anak muda lebih giat lagi latihan. Kedepannya bukan hanya melihat negara-negara lain yang tampil di Piala Dunia, tapi bisa turun andil bagaimana negara kita juga ini bisa ikut begitu. Jadi semangat-semangat latihannya anak-anak ini semakin ditingkatkan lagi. Walaupun memang berat, tapi harus dilalui.
7: Oke, baik. Pak Idrus, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya, Pak. Sudah berbincang bersama kami di kesempatan kali ini, Pak Idrus.
8: Siap-siap.
7: Assalamualaikum, Pak Idrus.
8: Waalaikumsalam.
3: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali bersama rekan saya, Joko. Silakan.
9: Terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Skor Real 4 Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
9: Anda masih terus bersama kami di Gemba Saripati Maju untuk sore ini, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Rico Ilham. Dan pendengar, nampaknya kami belum dapat terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Dan selanjutnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian yang signifikan.
11: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan positif. Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPP Sultra mencatat hingga awal Mei 2026, program ini telah menjangkau 667.305 penerima manfaat. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh mitra pelaksana di lapangan. Program MBG disebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, akan tetapi memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dalam rantai distribusi dan penyediaan bahan baku pangan. Iman juga menjelaskan, pemerintah akan terus mendukung pelaksanaan program MBG ini agar berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan pengelolaan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga memastikan pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Iman Widianto, meski telah mencatat capaian yang signifikan, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya menjaga ketersediaan bahan baku sesuai perencanaan di tengah fluktuasi harga pasar serta keterbatasan pasokan di beberapa daerah. Selain itu, perluasan layanan ke wilayah kepulauan juga memerlukan perhatian khusus karena kondisi geografis yang berbeda dan akses distribusi yang lebih sulit.
12: Terkait dengan penyediaan MBG ini, yang pertama terkait dengan harga dan juga ketersediaan bahan baku, ini masih menjadi isu di lapangan. Dan juga karena di Sultra merupakan wilayah kepulauan, kita juga menghadapi masalah distribusi khususnya di wilayah-wilayah kepulauan. Kemudian juga yang belum mendapatkan perhatian bagi para SPPG adalah terkait dengan standar izin dan juga masalah sanitasi serta masalah pembuangan limbah. Ini juga perlu mendapat perhatian kita semua, karena standar higien dan juga sanitasi dan juga masalah limbah itu penting supaya kita bisa menghindari adanya keracunan ya, dan juga adanya makan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dan kita perlu sama-sama untuk mengoptimalkan UMKM ya, dalam rangka untuk penyediaan menu MBG ini dan juga menggunakan sumber daya lokal yang ada di Sulawesi Tenggara.
11: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan tidak hanya itu, aspek kesehatan dan lingkungan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program MBG ini, di mana setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diwajibkan memenuhi standar sertifikasi dan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketersediaan energi seperti pasokan gas dan bahan bakar minyak untuk operasional SPPG di luar wilayah perkotaan juga menjadi faktor penting demi menjaga dan keberlanjutan layanan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhaini Adnan dari RRI Bone. Nurhaini, laporan Anda.
4: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan harga ikan di Kabupaten Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
13: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000, kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik dua kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
14: Sekarang naik harga karena itu cuaca itu tidak mati itu ya, memang karena yang sekarang begini biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo, sebelumnya ada 50, ada 40, sekarang naik itu pemerintah kita sedikit saja nih beli, ada 20-10 sedikit, karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak santai. Nah, nah, cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu tidak cepat itu. Nah, cepat turun harganya kan, karena itu tidak bagus cuaca. Itu yang jarang nyampe banyak ikan, karena sekarang itu cuaca ini tidak bagus naik ikan kalau begini.
13: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone, mengaku dagangannya tetap laris, bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
15: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa tuh semua. Bukan aja begini, udang cumi, pokoknya semua naik. Udang kurang karena juga banyak. Tentu saja orang tidak beli biar mal nak beli orang itu 25 satu ekor, udah 60 ku jualkan 5 biar mal ikan begini dari itu pembeli.
13: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
4: Demikian informasi yang kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Nurhaini Adnan dari RRI Bone, dan selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Sudah ada rekan Buh Suda di sana. Suda?
16: Ya, baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami hadirkan informasi terkini mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak pada semester pertama atau 1 untuk Januari sampai dengan Juni tahun 2026. Ini dapat menyentuh angka 42% atau Rp21 miliar. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
17: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari-Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah dari total target pendapatan sebesar 51,45 miliar rupiah. Hingga triwulan 1 Januari-Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 19,40% atau sebesar 9 miliar rupiah lebih dan menunjukkan tren peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 13%. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad mengatakan, peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja intensif jajaran Bapenda dalam melakukan penagihan serta pembaruan data pendapatan daerah secara berkala.
17: Secara intens kita melakukan penagihan secara berkala sehingga memang di triwulan 1 Badan Pendapatan Kota Bau-Bau itu mencatatkan sebesar 19,40% dari target yang dipenuhi. Sebetulnya ini juga merupakan kinerja dari teman-teman yang bekerja di semua lini. Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Muhammad Masad mengatakan secara intensif pihaknya terus melakukan penagihan berkala dengan memperhatikan waktu setiap bulan. Menurutnya realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal bulan Mei capaian pendapatan telah bergerak naik menjadi 27,88%. Ia menjelaskan tren pendapatan daerah biasanya mengalami lonjakan signifikan pada November dan Desember. Namun demikian, pihaknya optimis target dapat dicapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir tahun. Adapun sumber PAD yang dikelola Bapenda meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak reklame, restoran, hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. Kemudian, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meski demikian, Masad mengakui masih terdapat beberapa sektor yang belum optimal seperti pajak air tanah yang belum terrealisasi akibat belum adanya regulasi dari gubernur serta pajak sarang burung walet yang masih terkendala aspek perizinan. Kedepan, Bapenda Bau-Bau menegaskan akan terus memperkuat penagihan, memperbaiki basis data, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Laporan dari reporter Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan, rekan Joko.
9: Terima kasih rekan Zudah di RRI Bau-Bau. Dan Perenggara Pengadilan Agama Kota Palu membuka akses layanan isbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Layanan ini bertujuan membantu warga memperoleh legalitas pernikahan secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kita akan ikut laporan bersama Iksan Setiadi. Iksan.
19: Baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, Pengadilan Agama Kota Palu terus mendorong masyarakat untuk mengurus legalitas pernikahan melalui layanan isbat nikah. Layanan ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara administrasi negara. Melalui proses ini, pasangan akan mendapatkan penetapan dari pengadilan yang kemudian menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh kantor urusan agama. Panitera Pengadilan Agama Kota Palu, Usman Abu, menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan mendaftarkan diri melalui kelurahan maupun langsung ke kantor pengadilan agama.
20: Untuk masyarakat yang memang sudah menikah namun belum memiliki kutipan akte nikah, bisa menghubungi ke kelurahan atau BSM yang ada di setiap kelurahan agar supaya informasi itu bisa disampaikan ke kami sehingga menjadi apa namanya perantara atau jembatan antara pengadilan agama dengan pemerintah kelurahan. Nah, dan bisa juga langsung menghubungi informasi di Pengadilan Agama Kota Palu.
19: Lebih lanjut, Usman berharap masyarakat Kota Palu dapat memanfaatkan layanan ini agar pernikahan yang telah dijalani memiliki kekuatan hukum. Dengan kepemilikan buku nikah, pasangan juga lebih mudah dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran anak dan administrasi keluarga. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Iksan Setiadi. Dan dari RRI Palu kami akan menuju ke RRI Mamuju. Pendengar, kita akan ikuti paket news feature bersama rekan Fitri. Fitri.
1: Pemirsa di rumah, berikut dari Mamuju hari ini. Cinta, semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan. Berikut fitur pembuktian cinta dalam Islam oleh Muhammad Ilham.

0: Cinta semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepadanya. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustaz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustaz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izur dari RRI Mamuju kami kembalikan. RRI Palu, rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju dan pendengar News Feature. Pesan dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengiri paket berita berjaringan Sokorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurjaya Sujari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Pendengar, dalam Al-Quran, agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

wabarakatuh. Saya Pak Turi, Sarjana Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya masyarakat Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 97,8 dan 99,4 MHz. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: apa?
1: Sudah, lanjut saja.
2: Enggak seru.
0: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
2: Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
2: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut, terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar.

Suara yang mengerikan itu menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

0: oleh Paulo Coelho merupakan buku yang diklaim dapat mengubah hidup bagi para pembacanya karena memiliki alur cerita yang sangat menarik dan penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan yang berguna. Buku yang diterbitkan pada tahun 1988 ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti sebenarnya dari keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Di dalamnya membuat beberapa pertanyaan dalam hidup yang membuat hati dan pikiran tergerakkan, dan hal inilah yang menjadikan daya tarik buku ini. Tidak hanya itu, jalinan pembelajaran yang didapatkan melalui buku ini akan sangat mengena, terlebih dibaca dengan penuh mendalam. Rentetan kata dalam buku ini mengalir dengan damai, mengilustrasikan negeri nan indah di Mediterania dan eksotisnya berbagai gurun di tanah Arab dijadikan satu dengan berbagai kisah cerita saat akan nasihat yang dipaparkan dengan tanpa kesan menggurui. Buku ini sangat sederhana dan ringan untuk dibaca dengan alur konflik dan persoalan yang tidak disajikan secara rumit, tetapi memiliki bagian yang tentu berbobot dan berkualitas. Karya yang ditulis oleh Paulo Coelho ini.
1: Ya, baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
4: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
2: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
5: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat, dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
3: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
5: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Dendi menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain. Selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
6: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
5: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Dendi Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Dendi maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
7: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan, penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
8: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
7: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
9: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
7: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. 2 pasien berhasil dievakuasi, namun 1 di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
10: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
11: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
10: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
12: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
10: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
14: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
15: Sambal kayak pas dari Sukamtar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, jadi cuma haji terpulang di kota ini. Ya, tuanya ya. Sampai walaupun apa ya, jangan kalau nggak salah 9 apa ya. Ya, aja pada berat kepala. Sering ingat ya, agar pada ingat gitu.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
16: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
17: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
16: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
18: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
16: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Tanah Suci, Bu Selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
19: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu Selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amir, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan Bu Selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di areal terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau RISTI di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
21: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
20: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
22: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
20: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
23: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
2: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg. Karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik, Pendengar RRI Bawabawa, kita juga akan bergabung bersama Prosatu dari Kendari untuk mengikuti mimbar agama Buddha. Khususnya untuk umat Buddha, selamat mengikuti.
1: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, kali ini saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema merawat bumi sebagai praktek cinta kasih dan kasih. Namun sebelumnya terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Sahabat Sedharma, kondisi krisis ekologis saat ini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan krisis moral dan spiritual umat manusia. Perubahan iklim, deforestasi, serta pencemaran air dan udara menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam telah bergeser dari yang semestinya harmonis menjadi eksploitatif. Dalam situasi ini, agama memiliki peran penting untuk mengembalikan arah kesadaran manusia. Dalam perspektif Buddhis, hubungan manusia dan alam tidak pernah terpisah, melainkan saling berhubungan dalam jalinan kehidupan yang utuh. Sahabat Sedharma yang berbahagia, ajaran agama Buddha menempatkan alam bukan sebagai objek untuk dikuasai, tetapi sebagai bagian dari keberadaan yang saling bertergantungan. Prinsip paticca samuppada atau hukum sebab akibat yang saling bergantungan menegaskan bahwa segala sesuatu muncul karena kondisi. Kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini bukan terjadi tanpa sebab, melainkan buah dari kondisi batin manusia yang diliputi dengan keserakahan atau loba, kebencian, dosa, dan kebodohan moha. Maka, memperbaiki alam tidak bisa dilepaskan dari upaya memperbaiki kualitas batin manusia. Sahabat Sedharma, disinilah ekoteologi Buddhis menemukan relevansinya. Cinta kasih atau metta dan welas asih karuna tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi kepada seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Menyakiti alam berarti menyakiti kehidupan. Bahkan lebih jauh, prinsip ahimsa tanpa kekerasan mengajarkan bahwa tidak merusak lingkungan adalah bagian dari komitmen etis untuk tidak menimbulkan penderitaan bagi makhluk hidup. Sahabat Sedharma, merawat bumi dengan demikian bukan sekedar tindakan ekologis, melainkan praktik spiritual. Kesadaran ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan untuk menguasainya. Gaya hidup sederhana, pengendalian diri, serta sikap bijak dalam menggunakan sumber daya merupakan wujud nyata dari tanggung jawab tersebut. Dalam Jalan Mulia berunsur 8, hal ini selaras dengan diantaranya yaitu sama ajiwa, memiliki penghidupan yang benar, dan sama kamanta, memiliki perbuatan yang benar, yang menuntun manusia untuk hidup tanpa merusak. Lebih dari itu, kesadaran lingkungan sejatinya adalah ekspresi nyata dari cinta kasih dan welas asih. Ketika seseorang mengurangi sampah, menanam pohon, atau menggunakan sumber daya secara bijak, ia sedang melindungi kehidupan dan mengurangi penderitaan, baik bagi makhluk saat ini maupun generasi mendatang. Kesadaran ini juga menumbuhkan kebijaksanaan atau disebut panya, karena manusia mulai memahami bahwa keberlangsungan hidupnya bergantung pada keseimbangan alam. Sahabat, pesan moral ini sejatinya telah lama ditegaskan dalam Sabda Sang Buddha yang tertuang pada Dhammapada 129 sampai 130 yang berbunyi, semua makhluk takut akan penderitaan. Semua makhluk mencintai kehidupan yang bahagia. Maka janganlah menyakiti atau menyebabkan orang lain menyakiti. Dalam konteks kekinian, merusak alam adalah bentuk menyakiti dalam skala luas karena dampaknya dirasakan oleh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Sahabat sedharma yang berbahagia, karena itu penguatan ekoteologi dalam Buddhis atau dalam pandangan agama Buddha bukanlah upaya menciptakan ajaran baru, melainkan menggali kembali nilai-nilai luhur Dharma agar relevan dengan tantangan zaman. Kepedulian terhadap lingkungan bukan sekedar wacana, tetapi harus menjadi praktek hidup sehari-hari. Dari kesadaran individu inilah akan hadir gerakan kolektif yang mampu menjaga bumi sebagai rumah bersama. Merawat bumi adalah wujud nyata dari cinta kasih dan welas asih yang tidak terbatas. Ketika manusia mampu melihat keterhubungan seluruh kehidupan, maka ia tidak hanya menjaga alam, tetapi juga menjaga masa depan bumi. Sebuah masa depan di mana harmoni antara manusia dan alam bukan sekedar harapan, melainkan kenyataan yang diwujudkan bersama secara bersama-sama. Sahabat sedharma yang berbahagia, bagaimana cara mewujudkan agar alam ini tetap indah, agar bumi ini tetap nyaman dirasakan oleh makhluk hidup? Sebaiknya manusia selalu mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, dan kepedulian, dan menghindari diri dari keserakahan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bobo di malam ini. Dan pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, kita kembali hadirkan drama radio dengan judul Racun Udara yang diproduksi oleh RRI Fak-Fak. Selamat mengikuti.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah, sudah bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, mu. Nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Asap sedikit saja, mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT terus ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh bu kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilah kan mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah ke urus orang sakit?
1: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
0: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
1: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
0: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
1: Masa?
0: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
0: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah,
2: Saya senang sekali, Kak, pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni, semua dengar katong ibu-ibu pembicara.
1: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
0: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketompo tanggung jawab bersama.
1: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi.
0: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
1: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
0: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
1: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
1: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
1: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
0: Kasihan Bapak Roni.
1: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah. Ibu Yati pernah sakit.
0: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat, eh.
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, eh. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
0: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu, eh, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa RRI

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Ya baik Priya, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami dari bau-bau di FM 97,8 MHz. Selamat malam untuk Anda semua. Dan pendengar, di malam ini beberapa teman lagu pilihan kami juga sudah menemani istirahat Anda. Dan juga saat ini kita hadirkan ada beberapa informasi juga untuk Anda hingga pukul 10 malam nanti. Pendengar, ini pakar mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran atau FK Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, ini mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hantavirus. Ia pun memberikan edukasi mengenai karakteristik virus ini serta langkah-langkah pencegahannya. Agung menjelaskan hantavirus merupakan virus RNA yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus liar. Penularan utama pada manusia terjadi melalui proses menghirup udara yang sudah tercampur dengan partikel kotoran tikus seperti air kencing, air liur, dan juga feses. Pendengar, Agung juga menjelaskan ya, infeksi ini dapat memicu dua manifestasi klinis yang mematikan, yakni hemorhagik yang menyerang ginjal serta hantavirus pulmoneri sindrom yang menyerang sistem pernapasan dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Meskipun demikian, risiko penyebarannya masih dapat ditekan. Caranya yakni dengan menjaga kebersihan sanitasi lingkungan, dan juga ia mewanti-wanti agar masyarakat tidak meremehkan keberadaan sarang tikus di sekitar tempat tinggal Anda. Ia juga menekankan kunci utama memutus rantai penyebaran hantavirus adalah pengendalian rodensia secara kritis serta penerapan protokol pencegahan dan pengendalian infeksi. Agung juga mengatakan pihaknya akan terus proaktif ya, melakukan surveillance dan juga pelaporan kasus demi mendeteksi juga gejala infeksi virus sejak dini. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak panik sekaligus tetap waspada. Sebelumnya satu kasus positif ya hantavirus dilaporkan terdeteksi di Jawa Timur. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Asta Triyono. Dan ia juga mengatakan temuan itu sudah terdeteksi sejak beberapa bulan lalu, atau tepatnya pada Januari 2026. Saat ini pasien yang sempat dinyatakan positif hantavirus tersebut pun sudah dinyatakan pulih, pendengar. Dan Erwin juga menjelaskan temuan ini bermula dari pemeriksaan seorang pasien yang awalnya ini didiagnosis ya menderita leptospirosis, gejala yang dialami seperti demam dan kondisi tubuh yang menguning. Namun atas arahan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, sampel pasien itu kemudian dikirim ke laboratorium pusat untuk memastikan apakah terdapat infeksi hantavirus.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buat rob.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Ya, pendengar, ada informasi kita juga di mana pendengar malaria knowlesi atau yang lebih dikenal sebagai malaria monyet tak menyebar melalui penularan antar manusia, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran ya akan ada penyebaran yang meluas dan juga cepat. Pada awal Mei ditemukan 357 kasus malaria knowlesi ini di Sabah, Malaysia, dan menyebabkan juga satu kematian. Adapun pada waktu bersamaan di Kabupaten Aceh Jaya ditemukan juga 30 kasus. Agar tak menimbulkan kekhawatiran dan juga kepanikan, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI ini menyelenggarakan media briefing untuk edukasi mengenai jenis malaria ini. Penyakit ini tergolong malaria zoonotik yang disebabkan oleh parasit Plasmodium knowlesi yang ada pada monyet, lalu menular ke manusia melalui gigitan nyamuk tertentu. Adapun nyamuk tersebut aktif dari sejak sore hingga fajar dan biasanya ada di pinggir hutan. Dan pendengar, dokter spesialis anak yang juga tergabung di unit kerja koordinasi infeksi penyakit tropik IDAI, INKE, ini mengatakan ada 3 komponen yang harus terpenuhi agar terjadi penularan pada manusia. Dan pertama pendengar, adanya parasit Plasmodium knowlesi. Kedua, monyet berekor panjang dan juga beruk yang memang secara alami membawa parasit penyakit knowlesi tersebut. Ketiga, adanya nyamuk Anopheles kelompok Leucospirus. Penularan dapat terjadi pada manusia ketika nyamuk Anopheles ini yang sudah menggigit monyet kemudian menggigit manusia. Jadi kontak langsung antara monyet dan manusia tidak menyebabkan penularan jika tidak ada nyamuk Anopheles ini. Sebaliknya, kontak manusia dengan nyamuk Anopheles yang tidak membawa parasit penyakit knowlesi juga tidak dapat menyebabkan penularan. Hal ini membuat penyebaran malaria knowlesi tergolong terbatas ya, karena tidak bisa ditularkan antar manusia, apalagi melalui batuk. Yang perlu diperhatikan juga pendengar, yakni habitat dari monyet dan nyamuk tertentu ini banyak ditemukan di hutan hingga pinggiran hutan. Jadi bagi masyarakat dengan profesi tertentu yang bekerja di hutan dan kebun atau tempat tinggalnya berada di pinggiran hutan bisa berisiko mendapat penularan dari nyamuk ini. Ini kan mengatakan dari beberapa informasi didapatkan IDA ini di daerah endemik ada kekhawatiran penularan terjadi dari kebiasaan makan monyet. Mengidentifikasi gejala malaria knowlesi menjadi tantangan tersendiri. Inka mengatakan gejala sulit dibedakan dengan jenis malaria lainnya dan demam biasa pendengar. Selain itu, malaria knowlesi bisa menyebabkan gejala yang sangat besar. Dan tubuh manusia yang tidak mengenal patogen baru ini bisa membuat penyakit jadi jauh lebih berat. Dan berdasarkan pemaparan INKE ini ada beberapa gejala umumnya ini, seperti demam dengan siklus harian setiap 24 jam, suhu tubuh naik turun, menggigil dan juga berkeringat, sakit kepala, nyeri otot dan juga sendi, lemas, mual dan juga muntah, kadang disertai batuk ringan dan juga nyeri perut pendengar. Dan orang-orang yang berada di tempat berisiko tinggi untuk penularan atau ada riwayat berjalan ke tempat tersebut dalam 1-2 minggu terakhir perlu memperhatikan gejala yang muncul dengan seksama. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan acara Ruang Rindu. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dari Bobo dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tetap menikmati indahnya malam bersama kami di RRI Bobo. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani waktu istirahat Anda dalam suasana malam yang hangat, santai dan penuh cerita lewat acara Ruang Rindu malam ini. Tepat pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita berbagi lagu, berbagi salam dan tentunya berbagi kenangan lewat alunan musik pilihan terbaik untuk menemani malam Anda. Buat pendengar yang masih beraktivitas, yang sedang bersantai juga bersama keluarga menikmati kopi malam, ataupun yang tengah bersiap beristirahat, tetaplah bersama kami karena malam ini akan ada banyak lagu pilihan dari pendengar yang siap menghangatkan suasana. Seperti biasa, Anda juga bisa ikut bergabung mengirimkan salam dan juga request lagu favorit untuk orang tersayang, sahabat keluarga, ataupun juga untuk diri sendiri yang juga sedang ya menikmati suasana malam ini. Langsung saja di 0402-2823-994, bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, saya coba menyapa dulu ada siapa ini. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Zul ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Betul sekali, Bung Zul di wajah nih.
1: Ya, kabar baik. Saya penelpon pertama toh.
0: Ya, betul. Oke, baik, mau lagunya sama malam ini, Bung Zul?
1: Lagunya minta salah satu.
0: Yang mana?
1: Bilang Parbeta.
0: Bilang Parbeta. Kita dengarkan setelah hati di jam 10 malam. Oke, baik.
1: Maria ini ya?
0: Iya, betul.
1: Ah iya. Saya menyapa dulu ya, pertama-tama untuk Maria dan operator. Semoga saya selalu bersama keluarga. Selamat menjalankan tugas sampai di penghujung acara nanti.
0: Iya.
1: Ada Bung Andi di Batam, semoga sehat selalu. Ujang di Betombari, Purnama di Sulawesi Barat, Bu Farida di Palu, Irman di Parimo, kemudian ada Senran di Ternate, Mbak Adika di Taliabo, Bang Dewan di Solo, Mbak Ayu di Masowi, kemudian ada Sari Banjarmasin, Bung Alban dan Bung Tegar Keraton, dan semua pendengar RRI. Salam Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bang Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Bung Zul tadi di seputaran wajah yang bergabung di belakangnya. Bung Zul, halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu.
0: Halo, dengan siapa nih?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Oh, Sari Banjarmasin. Oke, Mbak Sari.
2: Iya, lagunya Merayu.
0: Merayu? Lagunya siapa ini Merayu?
2: Dari Andra.
0: Andra ya?
2: Dari Thomas Arya, Kak.
0: Lagunya Andra ya? Oke.
2: Iya, salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Ria, makasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi juga Sari ya di Banjarmasin yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung bersama kita pendengar di malam ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, mohon maaf saya tahan dulu ya, karena di sini kita sudah ada dua lagu. Langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Bobo.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah, hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Ya, banyak pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang pastinya bergabung, langsung saja di line telepon kami. Oke, baik, saya coba sapa lagi. Halo. Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Alin di Kendari, Mbak.
0: Oh, Alin di Kendari. Oke, Alin, mau lagunya siapa malam ini?
1: Lagunya Sae, Sayang.
0: Lagunya siapa?
1: S-H-A-E, Sae. Sayang.
0: Sayang?
1: Iya. S-H-A-E.
0: Sayang, oke.
1: Lagunya buat Rani, ada Bukusang. Ada Bu Farida, Bunda Kandi, Bang Udi, Mas Andi, ada Bang Ujang, Bang Jul. Pas semua aja yang lagi monitor, Mbak.
0: Oke, oke.
1: Terima kasih atas waktunya, Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alin juga tadi di Kendari yang bergabung di belakangnya Alin. Saya coba sapa kembali, ada siapa ini? Halo, ruang rindu.
2: Berbagi rindu lewat lagu.
0: Oke, Mas.
2: Selamat malam, Mbak Ria.
0: Iya, Mas Galuh ya, Jawa Timur nih.
2: Ayo, oh, iya jelas ya.
0: Oke, baik. Mas Galuh mau lagu siapa malam ini?
2: Lagunya bebas kah?
0: Iya, bebas lagunya.
2: Bentar. Satu hati sampai mati aja.
0: Satu hati sampai mati.
2: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
2: Ya, lagunya untuk saya kesarian dari Banjarmasin. Saya selalu bahagia, tetap tersenyum.
0: Iya.
2: Ada Purnama, ada Barani, ada Bang Ucan, Bang Andi, Bang Jul, ada Bang Abed, Bang Degar, dan semua yang lagi mantau.
0: Oke, baik. Iya. Makasih.
2: Buat Baria tetap semangat ya.
0: Iya. Selalu
2: bahagia.
0: Ya, yeah, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Mas Galuh juga di Jawa Timur tadi yang sudah bergabung juga bersama kita malam ini. Dan untuk Anda yang masih ini bergabung, mohon maaf ya, saya tahan lagi nih. Karena kita sudah ada dua lagu, jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Tetap bersama RRI Bau-Bau.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
0: Dengan pendatang baru ini, Mbak.
1: Pendatang baru siapa?
0: Ya.
1: Dengan siapa?
0: Dengan perkenalkan nama saya Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara ini, Mbak.
1: Tajudin?
0: Ya.
1: Dari mana tadi Tajudin? Minahasa?
0: Dari Minahasa, Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Sulawesi Utara ya?
0: Iya, kalau ini kan Sulawesi Tenggara.
1: Ini sebelumnya mungkin sering dengar RRI Bau-Bau atau gimana ini?
0: Iya, sering dengar, tapi ini perdana gabung.
1: Perdana baru gabung ya. Tapi sering dengar kan?
0: Mbak siapa ini?
1: Dengan Ria.
0: Mbak siapa?
1: Ria.
0: Mbak Ria ya?
1: Kalau sering dengar kan pasti tahu kan?
0: Gimana?
1: Kalau sering dengar pasti tahu lah.
0: Oh iya.
1: Akhirnya.
0: Cuman nggak dengar apa nama-nama.
1: Oh gitu. Oke.
0: Ya, kalau di berita Mbak, kita juga bawain.
1: Iya, kalau berita kita juga baca.
0: Oh iya.
1: Dengan Bung Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Iya, aku udah subscribe YouTube-nya kok RRI Bau-Bau.
1: Oh gitu. Oke, iya. Baik. Salam kenal ya untuk Bung Tajudin Minahasa.
0: Iya, salam kenal juga buat saya.
1: Oke, baik. Mau lagu ya siapa malam ini untuk menemaninya nih?
0: Ini lagu tahun 2000 berapa nih, Mbak?
1: Ini tahunnya saya kasih bebas aja malam ini.
0: Bebas ya?
1: Iya.
0: Oh, terus lagunya lagu bebas juga gitu?
1: Iya, lagu pop Indonesia.
0: Oh, pop Indonesia aja ya. Dari itu aja apa, mumpung lagi suasananya nih apa? Hujan, hujan dari.
1: Oh, hujan di sana. Oke.
0: Okay. Utopia. Iya, lagi hujan di sini.
1: Di lagu siapa tadi?
0: Utopia.
1: Oh, Utopia. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Baik.
0: Oke,
1: ada yang mau disapa juga mungkin.
0: RRI Bau-Bau ke satu gitu.
1: Iya.
0: Apa namanya? Semua krukunya ada di wakili aja sama Mbak.
1: Oh, okay.
0: Ya,
1: baru, iya.
0: Baru pertama kali
1: oh,
0: gabung
1: gitu,
0: jadi.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, penyiar yang lain belum
1: oh, gitu,
0: ada
1: belum
0: yang
1: pernah gabung.
0: Penyiar
1: ya.
0: Yang satu lagi enggak tahu namanya siapa itu. Kayaknya suaranya mirip-mirip sama Mbak Ria juga.
1: Oh gitu. Oke. Nanti gabung deh.
0: Bukan Mbak Wodi, bukan, ada yang satu lagi sih yang
1: Rizka mungkin.
0: Siapa?
1: Rizka.
0: Oh, kurang tahu juga.
1: Ya, nanti gabung kembali. Oke.
0: Ya, ini udah mau selesai berarti ya ruang rindunya jam 11 kan ya?
1: Iya, jam 11. Cuma ini masih ada penelpon berikutnya lagi nih, yang ingin gabung.
0: Oh, berarti segmen terakhir ini Mbak Ria.
1: Iya. Oke.
0: Buat semuanya aja deh, salam buat Mbak Ria sampai ketemu lagi. Makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Ya, tadi ada pendatang baru kita ya, yang jauh di Minahasa, Sulawesi Utara. Tepatnya ini ada Bung Tajudin tadi yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Tajudin, saya coba sapa kembali. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Purnama ya?
2: Iya, Kak Ria.
1: Purnama Sari di Sulba. Ini suaranya nih kayak masih lembut ya.
2: Oh gitu ya.
1: Masih lemak lembut ya. Oke, baik.
2: Lagunya Terry.
1: Lagunya siapa? Terry.
2: Terry, Janji Manismu. Iya.
1: Janji Manismu.
2: Iya. Salam sama ya.
1: Oke, silakan.
2: Salam buat semuanya aja deh, Tante Tarka Cari. Buat Kakak Ria, sampai kasih salah. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi juga ada Purnama Sari tadi ya, di Sulawesi Barat juga, yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita di acara Ruang Rindu malam ini. Dan untuk Anda yang juga masih ingin bergabung, Ria juga masih menanti dengan telepon Anda. Oke, baik, ini menjadi penelpon terakhir kita ya. Saya coba sapa dulu. Halo. Halo. Ruang Rindu. Oh, Bung Andis ya?
3: Iya,
1: betul. Lorong Hoga. Baik, langsung saja Bung Andis.
3: Lagunya Nikardila.

0: Lagunya ini kayak mana?
1: Suara, ya, suara hati.
0: Suara hati. Oke.
1: Okay. Nah, lagunya buat Mbak Ria dan Fatun sama Tuhan selalu. Buat siapa Tajudin dari Hasan. Buat Mas Sari, buat Mas Sari bukan juga. Lalu Mbak Widi di top di sana. Bunjul, Bung Icang, Bung Norman, Bung Faiz, Andi di Batam, semua pendengar di Batam
0: kecuali. Oke, baik.
1: Bagus lagu, Kesambang Rindu.
0: Urang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Bung Andis ya di seputar Lorong Hoga yang sudah menjadi penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi, dan juga untuk Andi yang belum bisa bergabung juga, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Tetap terus dengarkan kami dari bau-bau, karena kita hadirkan Jazz Music hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Al-Qisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain, menutupi rusa, dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang.
1: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
2: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di Era di Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian air mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja Era di Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Di edisi siar 16 Mei 2026 kembali kami menyapa Anda untuk kebersamaan kita di pagi ini. Ditemani Yanti, juga ada Bung Operator. Namun siaran kami akan terus mengudara, menghadirkan lagu-lagu pilihan, informasi dan program-program acara menarik yang kami suguhkan hingga jam 12 malam nanti. Salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Berikut kita dengarkan pengajian Al-Quran dari Muhammad Sultan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ربهم وذا

Oh,

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8.

Allahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

0: Baik, mendengar saatnya kita ikuti Mutiara Pagi bersama program 1 RRI Kendari.
1: Dan hadir menyapa ruang dengar Anda.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga kekuatan untuk berkumpul dalam program acara rutin yang kami selenggarakan di Pro 1 Kendari, yaitu Mutiara Pagi pada hari ini, pendengar. Edisi 16 Mei 2026, tepatnya di hari Sabtu, bersama saya Wulandasari. Salawat serta salam tentunya semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Nah, pendengar Mutiara Pagi yang tentunya dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan bersama mengulas mengenai topik yang juga atau mendengarkan penyampaian materi yang sangat penting dalam kehidupan. Sudah beredar juga flyer tentunya di sosial media kami RRI Kendari. Untuk Mutiara Pagi hari ini kita akan mengangkat topik mengenai Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Tema ini tentunya mengingatkan kita akan besarnya jasa, kemudian juga pengorbanan orang tua serta kewajiban kita sebagai anak untuk senantiasa menghormati, menyayangi dan mendoakan mereka. Untuk itu di studio telah hadir bersama kita yang nantinya akan memberikan penyampaian materi, kemudian juga kita akan buka interaktif di pagi hari ini seperti biasa. Dan di studio telah bersama dengan saya Bapak Haji Ahmad Abdillah Matineta SSMPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Ulang.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Tentunya semoga apa yang nantinya beliau akan sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian menambah keimanan kita serta akhlak kita kepada kedua orang tua. Birrul Walidain. Mungkin sebagai pengantar dulu, Ustaz, sebelum kita buka interaktif di pagi hari ini. Silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas terkait dengan Birrul Walidain. Tadi di pengantar sudah disampaikan oleh Mbak Ula bahwa Birrul Walidain ini dilatar belakangi oleh jasa orang tua kepada kita, sehingga kita harus berbakti, harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis, saya memulai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ragim amfun, thumma ragim amfun, thumma ragim amfun." Celaka dia, kata Rasulullah. Celaka dia, tiga kali diulang. Sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Man adraka abwaihi, ya, atau walidaihi, au ahaduhuma, ya, indal kibar." Siapa yang mendapati, membersamai orang tuanya, ya, kedua orang tuanya, atau satu di antara keduanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga, ya, karena berbakti kepada orang tua, maka dia akan menjadi manusia yang sangat celaka. Kenapa? Karena ya di situ ada satu pintu, kunci pintu surga, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga orang yang dapatkan orang tuanya sudah tua, ya, kemudian dia tidak berbakti, ya, maka tertutup salah satu kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Nah, kita bicara tentang Birrul Walidain, ya. Birrul Walidain itu sesungguhnya adalah berbuat kebajikan, ya, kepada kedua orang tua, ya. Digunakan sini kata walidain, dua orang, kedua orang tua, tidak satu saja, karena ya kita ketahui bahwa ada sebagian dari kita yang bakti ke orang tuanya itu hanya satu saja. Mungkin ada yang ke bapaknya saja, ada mungkin ke ibunya, mungkin karena latar belakangi oleh mungkin ada persoalan pribadi, ya, mungkin apakah dia menganggap orang tua, bapaknya misalnya menelantarkannya atau ibunya tidak memperhatikannya, ya, padahal apapun yang dilakukan orang tua kita kepada kita, ya, dia memiliki jasa yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita hitung. Sehingga Sejeburuk apapun, sejahat apapun orang tua kita, dia tetap harus kita berbakti kepada keduanya. Tidak boleh salah satunya saja, tetap kepada keduanya. Dia saat dia hidup ataupun di saat pada dia sudah tidak ada lagi. Dalam Islam ini kedudukan birrul walidain sangat istimewa. Ya. Dalam Al-Quran kita bisa menemukan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pentingnya birrul walidain itu. Ya. Pertama, Allah menyampaikan bahwa birrul walidain dalam Al-Quran itu diletakkan setelah perintah ya beribadah kepada Allah, menyembah Allah, ya diperintah apa perintah setelah perintah tidak mensyukutkan Allah, ya kemudian baru dilakukan apa di, kita berbuat baik kepada orang tua. Ya. Dalam Al-Quran kalau kita mendapatkan kata berbakti kepada orang tua itu didahului dengan tadi sembah Allah, ya, atau jangan mensyukutkan Allah, baru itu tadi. Ya. Nah, dalam Al-Quran ya disebutkan bahwa wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsan. Ya. Sembah Allah, jangan mensekutukan dan hendaklah engkau berbuat baik. Ya, dalam Al-Qur'an memang kita tidak temukan kata birrul walidain. Ya. Rasulullah sendiri yang memberikan nama ini dalam sebuah hadis, ya. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa ya, ayu amalin ahabbu ilallah. Ya. Amal apa yang paling disukai oleh Allah? Ya. Sahabat bertanya, kemudian Rasulullah menjawab, qala as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya atau di pada waktunya. Kemudian birrul walidain. Ya, kemudian al-jihad fi sabilillah. Jadi ada tiga amalan. Yang pertama salat tepat pada waktunya, kemudian yang kedua berbakti kepada orang tua, dan ketiga jihad. Nah, di sini pertama Rasul menggunakan kata birrul walidain. Meskipun dalam Al-Quran sebenarnya ada, tapi bukan dalam kalimat yang sama birrul walidain, tapi barran biwalidai. Di surah Maryam itu dua kali Allah memuji Nabi Zakaria dengan mengatakan bahwa dia itu adalah barran biwalidai, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian dari setelahnya, beberapa ayat setelahnya itu Nabi Isa juga ya diperintahkan untuk ya barran biwalidati. Isa mengatakan, saya diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya. Tapi banyak istilah yang digunakan dalam Al-Quran terkait dengan ini adalah ihsan, ya, wabil walidain ihsan, hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuam. Itu yang banyak kita temukan dalam Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya Allah mewasiatkan, ya, wasainal insan biwalidahi ihsanan. Di ayat lain dikatakan wasainal insan biwalidahi husna. Ya. Nah, kata wasiat di sini, ya, wasiat itu kan sesuatu yang wajib kita jalankan, ya, maka ini adalah bentuk perintah. Ketika orang diwasiatkan, maka dia wajib, dan wajib itu adalah bentuk perintah. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya, sehingga ini menjadi apa? Birrul walidain adalah memang perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ya, Allah meletakkan perintah berterima kasih kepada orang tua itu setelah berterima kasih kepada Allah. Ya. Anishkurli, kata Allah, bersyukurlah engkau kepada aku, berterima kasihlah kepada aku, wabil walidain, dan waliwalidaik, dan kepada kedua orang tuamu, ya, wa ilayyal masir, dan hanya kepadamu lah kalian nanti akan dikembalikan. Nah, ayat ini kan didahului dengan ya, apa, penjelasan bahwa begitu besar jasa orang tua, yang hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya Allah, ibunya sudah mengandungnya dalam keadaan lemah, kemudian bertambah lemah, ya, kemudian menyusuinya lagi, menyapihnya selama 2 tahun, ya. Nah, itu jasa orang tua yang tidak bisa digantikan itu.
0: Betul.
1: Nah, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah, ya, apa, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada ke orang tua kita. Nah, kemudian Rasulullah juga sudah meletakkan ya ukukul walidain. Jadi ada, kalau dalam apa birrul walidain itu lawannya adalah ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi bakti kepada orang tua itu lawannya ukukul walidain. Dan Rasulullah itu meletakkan ukukul walidain ini sebagai dosa besar nomor kedua setelah dosa syirik, ya. Nabi pernah mengatakan, ala unabi ukum bi aksari bi akbaril kabair, maukah kalian aku sampaikan tentang dosa yang paling besar? Ya, ada tiga dosa yang paling besar. Yang pertama al-isyrak, ya, ini menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua al-ukub biwalidain, ya, mendurhakai orang tua, dan kemudian ketiga itu sumpah palsu. Nah itu yang kalau dia tadi perintah apa perintah pahala yang paling tertinggi setelah apa menyembah Allah, maka yang kedua adalah dia menjadi dosa kedua terbesar setelah menyekutukan Allah. Nah kemudian selanjutnya terakhir adalah bentuk bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, ini dalam Al-Quran sudah banyak, dan apa dalam hadis-hadis Nabi kita bisa menemukan bagaimana contoh-contoh atau bagaimana bentuk-bentuk yang kita harus lakukan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Ya, yang pertama itu mengikuti keinginan orang tua. Ya, tentu keinginan yang kita maksudkan ini sempat panjang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, ya. Allah sudah mengingatkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ya, jika misalnya kedua orang tua itu mengajak kamu untuk menyekutukan Allah, maka jangan ikuti, ya. Tapi tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, meskipun demikian, engkau tetap harus bergaul dengan mereka dengan baik, ya. Meskipun kita secara keyakinan berbeda dengan orang tua, tapi tetap kita ya, dalam hubungan interaksi seharian itu tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kemudian memang dalam Nabi mengatakan tidak ada ketaatan ya, dalam memaksiati Allah. La ta'ata fi maksiatillah. Innama ta'atu li fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan. Ketaatan itu hanya dalam untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, menghormati dan memuliakan orang tua ya, dengan penuh kasih sayang. Di sini dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa imma yablughanna 'indakal kibar ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff ya wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karim. Jika engkau mendapat kedua orang tua dalam keadaan tua ya, sudah apa berusia lanjut ya, fala taqul lahumu uff, jangan sekali-kali pernah mengatakan ah sebagai bentuk penolakan. Ya, jangan kan membantah apa mengatakan ah saja itu tidak boleh, itu menjadi dosa besar ya. Wala taqul lahumu wala tanharhuma, apalagi membentak, dan jangan sekali-kali pernah membentak orang tua, meninggikan suara di depan orang tua ya. Wa qul lahumu qawlan karim, hendaklah kalian mengucapkan kata-kata yang lembut yang mulia. Nah kemudian Nabi juga pernah menyampaikan ya bahwa Abu Hurairah pernah berkata kepada salah seorang sahabat ya, katakan siapa ini mahadha minka ya, siapa ini ya, orang itu mengatakan abi, ini adalah orang tuaku. Maka Abu Hurairah mengatakan ya, la tusammihi bi ismihi, jangan kupanggil dengan namanya ya, kita kan sekarang biasa menyebut nama orang tua kita, misalnya bapaknya Kahar misalnya, Kahar. Ya, itu dosa besar itu ya, yang kadang kita tidak sadari bahwa memanggil orang tua dengan namanya itu tidak boleh, dilarang oleh agama kita ya. Wala tamsi amamahu, dan jangan melintas di depannya. Kalaupun melintas ya kita bilang ya saya itu permisi atau tabik-tabik atau biasa menundukkan badan sebagai bentuk penghormatan kita kepada. Sekarang itu tidak lagi, orang mau lewat-lewat anak kadang ya depan langsung, orang tuanya iya, tidak betul, ada lagi
0: langsung jalan,
1: iya gitu, jalan lagi dan ada. Ya kita sudah tegur pakai mata juga tidak jadi ya. Kemudian ya, wala tajlis qablahu, jangan duduk sebelum orang tua yang duduk ya, kadang kita tempat duduk kita lebih apa dari orang tua kita
0: lebih
1: ya,
0: tinggi
1: ya, lebih tinggi ya orang tua dulu kita waktu kecil enggak pernah ya, kita duduk betul, samping orang tua ya, duduk selalu di bawah. Nah, itu apa ajaran-ajaran orang tua dulu yang bersumber kepada dalam Islam. Kemudian ya membantu orang tua ya, secara fisik maupun secara apa material ya. Ketika apalagi ketika dia sudah tua ya, maka dia harus mendapatkan prioritas yang lebih utama ya. Nabi mengatakan, sahabat pernah bertanya, man ahakkun nas ya bihusni sahabati, siapa orang manusia yang paling berhak saya lakukan apa berbuat lebih baik ya. Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Ya, kemudian sahabat mengatakan, siapa lagi Rasulullah? Suma umka, ibumu lagi ya, sampai tiga kali baru dikatakan suma abuka, kemudian rupam. Jadi ibu ini yang paling pertama yang prioritas yang harus lebih dibantu ya. Nah itulah sebabnya ketika ibu dari kecil anaknya itu diajar untuk membantu dia apa, supaya itu terbiasa nanti ketika dia tua nanti. Kemudian yang terakhir ya, senantiasa mendoakan kedua orang tua ya. Doanya tentu ya kita sudah paling sering ya setelah sholat ya, mendoakan kepada kedua orang tua kita. Ya. Sebuah hadis mengatakan bahwa turfaulil mayit, ya, ba'da mautihi darajah, akan diangkat satu derajat, ya, bagi orang yang telah wafat. Ya. Fayaqulu ayyu rabbi, ya, dia mengatakan, ya Tuhan, apa ini? Ayyu syai'in hadzi, apa ini ya Allah? Ya. Fayuqalu, dikatakan kepada dia, ya, waladuka istaghfara laka. Ya. Anakmu itu sudah mendoakan kamu. Ya, ada orang meninggal nanti di kuburan, eh apa ini Rasulullah? Kenapa tiba-tiba ada seperti ini? Ya. Katakan itu adalah anakmu lagi berdoa tadi, doakan kamu, ya. Itulah sebabnya doa kepada orang tua itu jangan hanya terputus di salat lima waktu saja, ya. Setiap waktu kalau apa, saya pribadi, ya, di HP saya ini, di layar HP saya itu foto bapak ibu saya. Karena ini yang paling sering kita buka. Ya, setiap saya buka itu terlintas, itu langsung betul buka saya. Ya Allah ampuni mereka berdua. Itu saja cukup itu. Ya, tidak perlu panjang-panjang. Ya. Setiap itu kita buka, itu yang pertama. Di laptop saya juga itu.
0: Bahasa setiap Indonesia pun ya Ustaz ya.
1: Iya, bahasa Indonesia tidak ada masalah. Dan enggak usah disebut apa, dalamnya hati saja. Begitu lihat orang foto orang tua kita, ya Allah ampuni. Lihat orang tua lewat, ya Allah ampuni, kasihan dia, ampuni orang tuaku. Jadi, kita tidak tahu orang tua kita itu yang paling ditunggu di kuburan itu. Tidak ada yang lain. Itu saja jadi. Karena ini ada keterangan dari Rasulullah bahwa ya, akan berpengaruh kepada bagaimana kondisinya di kuburan. Saya pikir itu mungkin pengantar dari saya. Ya, mudah-mudahan bisa kita lanjut dengan diskusi sebentar.
0: Baik, ini sudah jadi pengantar untuk topik kita di Mutiara Pagi hari ini. Tentunya banyak hadis juga yang diriwayatkan berbunyi mengenai kedua orang tua. Kemudian ada beberapa amalan yang bahkan dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu selain sholat tepat waktu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berarti tingginya berbakti kepada orang tua ini yang tentunya harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita buka interaktif untuk Anda pendengar, silakan 0401-3124-008 atau boleh juga di jalur WhatsApp di 0813-545-0967. Boleh masukkan pertanyaan Anda sesuai dengan topik kita, nanti kita akan kaji lebih jauh bersama Ustadz di studio pagi hari ini. Kita ke jalur 008 ini Ustadz, ada Ibu Tiara di sana. Assalamualaikum, Bu Tiara pagi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tiara pagi, Mbak Ulan.
0: Ya, silakan, Bunda Tiara, pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Pertanyaan saya sesuai dengan topik berbakti kepada kedua orang tua. Yang saya pertanyakan, Pak Ustaz, seperti ini. Bagaimana kita ini yang masih kecil misalnya ditinggal sampai sama orang kedua orang tua, belum kita tahu namanya berbakti kepada orang tua, belum tahu namanya kita berdosa sama orang tua, tapi orang tua sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya kedua-duanya. Yang saya pertanyakan sama Pak Ustaz, bagaimana cara untuk mendoakan kedua orang tua? Dan doa-doa apa yang harus kayak saya ucapkan setiap saya doakan kedua orang tua kami, Pak Ustaz? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ustaz.
1: Baik, Bu Tiara. Makasih pertanyaannya. Ya. Memang ini banyak ditanyakan. Saya mau berbakti kepada orang tua saya. Saya mau doakan. Padahal saya tidak bertemu dengan orang tua saya. Ya. Ini, alhamdulillah karena meskipun kita tidak pernah bertemu orang tua, mungkin kecil meninggalkan kita, tapi kita tetap masih ingat. Mm-hmm. Ya, karena ada sebagian orang yang tidak, sudah lupa orang tuanya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu yang cara berbakti kepada orang tua yang ketika orang tua kita sudah meninggal, itu adalah banyak mendoakan, ya, beliau, ya, mendoakan keduanya. Doanya ya dalam Al-Quran yang masyhur sekali itu, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, ya, kasihani mereka sebagaimana dia mengasihani aku di waktu kecil. Ya. Kalau misalnya terlalu panjang, ya cukup, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosanya, enggak, ya, karena itu yang paling dibutuhkan. Kalau dosa sudah diampuni, ya tentu neraka mungkin tidak akan dihuni lah, apa, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi doa yang paling penting selalu kita ucapkan itu kita dihindarkan dari api neraka. Ya. Terserah kalau sudah kita dihindarkan, pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nah itu yang perlu kita di apa selalu sampai apa. Doakan kepada orang tua. Jadi tidak perlu apa yang panjang-panjang. Cukup itu saja kalau misalnya kita doakan, ya Allah, kasihani orang tuaku, ampuni orang tuaku. Begitu kita ingat, ya. Jadi tidak harus misalnya dia sudah meninggal, kita tidak dapat, kami tetap punya kewajiban setiap senantiasa untuk selalu mendoakan orang tua kita. Demikian, Bu.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa terjawab juga oleh Bunda Tiara. Kemudian kita coba ke WhatsApp ini, Pak Ustadz. Ada juga ini dari Pak Yosep di Tombarano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mutiara pagi. Pertanyaan saya dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Pertanyaannya, berbakti kepada kedua orang tua tentunya sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah. Tetapi kadang kita tidak sempat berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan ayah. Lalu apa yang bisa kita lakukan selain mendoakan kedua orang tua seperti doa yang seperti disampaikan tadi, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah Allah memaafkan anaknya yang tidak sempat berbakti, apalagi kita berdosa kepada kedua orang tua, ibu dan bapak? Seperti apa?
1: Baik, Ustaz. Ya. Kalau dulu kita tidak sempat, ya mungkin karena kurangnya ilmu kita, kurangnya pengetahuan kita, atau mungkin kita masih dalam dalam keadaan gelap gulita misalnya. Ketika kita sadar, maka tidak ada kata terlambat untuk itu. Ya, tidak ada kata terlambat untuk tetap melakukan bakti kepada orang tua. Nah, ketika orang tua meninggal, selain berdoa itu masih ada cara lain, ya. Di antaranya, misalnya kalau kita sudah tidak menemukan jenazah orang tua kita, ya kita harus tahu apa orang tua kita ada utang piutang. Kalau ada, kita lunasi, ya kita. Ya. Kemudian kalau ada wasiatnya, ada pesan-pesannya, ya itu kita amal, kita laksanakan. Ya. Kalau untuk diri kita amalkan, untuk orang lain kita tunaikan apa wasiatnya. Nah, kemudian ini juga paling penting, ini kadang kita lupakan, bahwa kita harus meneruskan silaturahmi yang dibina ketika dia hidup, waktu hidupnya. Kita siapa-siapa teman-temannya, siapa seangkatan-seangkatannya, ya. Kita tetap muliakan mereka. Ya. Jadi saya kalau pulang kampung lebaran itu kan dari orang tua. Yang pertama saya selalu kunjungi itu ada sahabat orang tua saya, selalu saya datang. Setiap mau pulang juga saya pergi pamit sama beliau. Karena saya tahu bahwa itu sahabat orang tua saya, dan saya tahu bagaimana cara salah satu berbakti orang tua adalah memuliakan sahabat.

0: Mutiara pagi di Indahulang.
1: Iya, silakan Bunda pertanyaan.
0: Indahulang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Bisa saya tak apa jaringan lagi bisa tembus lagi Dinda. Terima kasih
1: Dinda. Iya, iya.
0: Sehat selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Salam kenal ya Ustaz dari Bunda Hani. Mudah-mudahan Pak Ustaz memberikan kita kuliah subuh ini agar Pak Ustaz sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama keluarga. Alhamdulillah ya Ustaz.
2: Amin.
0: Ya, sama pertanyakan ini Pak Ustaz. Kan saya ini dua keluarga ya Pak Ustaz. Mertua dan ibu bapak saya. Saya itu mereka sudah tidak ada Pak Ustaz. Saya setiap saya sholat itu saya membaca tasbih, saya beristighfarkan. Apa itu boleh Pak Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, kenapa ini kan kita merayakan hari raya kurban, apa yang disyariatkan dalam agama Islam. Nabi Ibrahimah untuk mengorbankan anaknya, apa yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga menanamkan kita itu dalam hadis Al-Qur'an, terutama itu basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu apapun yang kita lakukan itu selalu itu kita tanamkan Pak Ustaz. Dan saya mengajarkan anak-anak saya itu apabila nama orang-orang yang punya anak itu apabila dia itu tua dari kita, sebut namanya anaknya kalau memanggil. Seperti itu kalau saya ajaran kepada anak-anakku semuanya Pak Ustaz. Dan buat Dinda Ula, saya minta maaf Dinda terpesannya saat ini. Terima kasih Dinda Ula dan buat Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa memahami dalil-dalilnya yang diturunkan dalam agama Islam ini, kita tanamkan dan kita menjauhi segala yang tidak ada disyariatkan. Dan saya menanamkan dalam hati saya zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya agar saya lebih memahami, tidak melenceng lidah saya untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Salam sehat Pak Ustaz, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Bunda Hani ya. Saya juga sering ikut diabal dengar ini, hampir setiap sesi selalu ada ibu bunda.
1: Iya.
2: Baik bunda, tidak salah kita memohonkan ampun orang tua. Ya. Tapi mungkin yang kita baca bukan astagfirullah, kalau astagfirullah saya yang memohon ampun. Tapi ya tadi mengistighfarkan ya, memohonkan ampun kepada ya, minta ampun seperti yang saya katakan tadi. Buat untuk orang tua kita lafaznya mungkin bukan tadi itu, bukan astagfirullah kemudian kita niatkan untuk orang tua. Karena kalau astagfirullah itu artinya saya mohon ampun. Jadi kita kemudian yang kedua, mendidik anak ini paling penting memang. Ya, birrul walidain ini harus dicontohkan. Pendidikan kepada anak tentang birrul walidain ini paling bagus dicontohkan. Bagi kita yang masih ada orang tua, maka perlakukan orang tua kita dengan baik-baik dan disaksikan oleh anak kita, agar itu kan itu berbekas sekali itu. Ya, bagaimana kita melihat dulu orang tua kita berbakti ke orang tuanya, itu mendorong kita supaya kalau saya nanti tua begini, saya mau lakukan begini juga orang tua saya.
1: Ya, ya.
2: Dan anak-anak kecil itu kan apa?
1: Cepat mereka.
2: Cepat, ya. Iya,
1: betul.
2: Jadi harus di apa? Jangan justru contoh-contoh apa yang kita perlihatkan ya kepada orang tua kita, karena juga akan dituruti nanti. Ya, orang katakan biasanya ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita perlakukan orang tua kita dengan baik, insya Allah anak kita juga akan perlakukan kita dengan baik. Kalau kita perlakukan orang tua kita dengan buruk, ya. Nah kadang-kadang kan begitu, orang tua itu kasihan ya. Di saat sudah tua itu kan sangat sensitif sekali. Ini tantangan buat saudara-saudara kita yang merawat orang tuanya. Ya, orang tua itu sudah sangat sensitif di usia tua. Kadang kita merasa benar, kita memang pasti kita benar betul, tapi orang tua ya menyalahkan kita. Ya apa, mau di apa, kita tetap harus kita harus mengalah. Kadang kan biasa orang sudah angkat tangan dengan orang tua, kenapa dia orang tuanya tidak mau paham, tidak mau mengerti, pokoknya ya semuanya dia saja.

0: benar ya. Sebagai seorang anak tidak ada ya, tidak ada kata ya, apa kita untuk menyalahkan orang tua kita meskipun dia salah, tetap kita harus menerima itu. Ya. Nah, itu kan kadang orang yang dia rawat ibunya kasihan, tapi dia rawat orang tuanya, tapi karena mungkin orang tuanya sudah sangat sensitif sekali, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit apa,
1: ya. Namanya juga
0: anaknya
1: orang
0: juga
1: tua
0: sudah angkat tangan, ya. Nah, di sini kedudukan kita sebagai anak, ya, harus lebih memahami kondisi seperti itu. Jadi intinya tadi ya, tetap memberikan contoh di samping mengajarkan mungkin, ya, memberikan juga harus memberikan contoh kepada anak bagaimana memperlakukan ya, orang tua. Dan di rumah itu kan kita kanan suami istri, ya. Suami itu ya, ketika dia sudah menikah, dia tetap bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah, istri itu harus mendukung suami. Ya, itu harus mendukung suami. Jangan justru itu membatasi. Nah, terkadang kan persoalan anak dan orang tua itu ketika dia sudah menikah, ya, karena orang sudah terbagi. Ya, kita ini sebagai orang anak itu juga sebagai orang tua. Jadi tetap harus punya apa kepada orang tua kita. Jangan karena kita sudah menikah, ya, kemudian kita lebih mendahulukan istri kita. Sejarah sudah mengajarkan kepada kita kisah Al-Qamah. Al-Qamah itu kurang apa dalam ibadah. Ya, dia sahabat Rasul, tapi ketika dia meninggal, dia susah sekali dia apa? Ketika sakaratul maut. Ternyata persoalannya hanya karena dia lebih mendahulukan istrinya, lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, sehingga ibunya kecewa. Ya. Ya, saya baca waktu kecil itu dia belikan baju istrinya, dia belikan baju juga ibunya. Ternyata tertukar yang mahal itu untuk istrinya dikasih ke ibunya. Kemudian dia bilang, mak, minta maaf, ini untuk istri saya. Akhirnya ibunya kecewa dan sejak itulah, ya, ibunya mengatakan sehingga dia berdoa kepada Tuhan, ya, agar Al-Qamah nanti ini diberikan hukuman. Dan doa orang tua itu sangat tidak ada, Pak, ya, mustajab. Ada tiga doa yang mustajab itu, salah satunya adalah doa orang tua. Makanya orang tua kalau misalnya dia marah, jangan sembarang bilang juga. Karena itu akan didengar oleh Allah itu. Misalnya kita bilang anak kita kau celaka, nanti bisa jadi dia celaka itu, ya? Jadi tetap kita harus kontrol juga. Pun kalau kita marah sama anak, jangan semuanya apa yang kita mau bilang kita bilang, ya? Karena kan orang tua kalau udah marah, ada misalnya dia bilang, dia enggak sadar orang tua, ucapan orang tua itu doa, dan doa orang tua itu tidak ada yang menghalangi kepada kepada Allah. Ya, demikian.
1: Mudah-mudahan bisa terjawab tadi pertanyaan dari Bunda Hani. Kemudian kita punya pertanyaan lagi nih, Pak Ustadz, dari Pak Makmur di Besolutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pertanyaan saya, bolehkah kita mewakili orang tua yang telah tiada membaca Al-Quran dan bersedekah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Baik, yang pertama ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa amalan yang bisa kita kirimkan kepada orang tua kita yang kita wakilkan, ya, di antaranya tadi sedekah itu, ya. Misalnya kalau kita memasukkan uang di masjid kah, panti asuhan kah, ya, kemudian kita niatkan untuk orang tua saya, maka insya Allah akan di ya, karena di sama Nabi juga terjadi, Nabi pernah memberi keterangan tentang ini, bahwa membolehkan bahwa sedekah yang kita atasnamakan kepada orang tua itu boleh. Kalau bacaan Quran saya tidak terlalu begitu pasti, tapi saya pribadi kalau misalnya di Ramadan itu saya mengaji, misalnya kalau satu dua juz saya niatkan untuk satu juz itu untuk orang tua saya. Kenapa saya niatkan? Karena orang tua saya mendidik saya seperti itu, dia mengajarkan saya mengaji, pertama mengaji, sehingga saya menganggap bahwa saya akan memberikan sebagian untuk orang tua saya. Nah, tidak masalah, Pak Mamun, kalau kita misalnya mau melakukan apa sedekah kemudian mengatasnamakan orang tua kita. Ya. Bahkan misalnya menggantikan hajinya, kalau beliau pernah berniat haji kemudian tidak kesampaian, kita pernah sudah pernah haji juga, maka kita boleh membadalkan hajinya. Ya. Kita menggantikan.
1: Baik, kita mudah-mudahan bisa terjawab juga nih dari pertanyaan Pak Makmur di Besolutu. Sebenarnya kita masih ingin panjang, masih banyak pertanyaan juga nih yang masih ingin kita kaji lebih jauh mengenai topik kita di pagi hari ini. Namun karena keterbatasan waktu ini, Ustadz, mungkin sebagai penutup, Dan juga mungkin apa pesan yang ingin disampaikan untuk para pendengar di luar sana mengenai topik kita di pagi hari ini tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Silakan.
0: Baik, penutup saya ini adalah pembukaan tadi. Bahwa sangat rugi kita, celaka kita kalau misalnya kita mendapatkan orang tua kita hidup, kemudian kita tidak bisa masuk surga karena itu. Jadi kita jangan pernah mengatakan bahwa cukup misalnya sudah biaya hidup, tidak akan terbalas. Tidak akan terbalas. Cuma satu keterangannya mengatakan bahwa kita bisa membalas kebaikan orang apa jasa orang tua kepada kita ketika kita mendapatkan orang tua kita tertawan sebagai budak dan kemudian kita memerdekakannya. Itu baru bisa. Sepanjang di luar itu belum ada keterangan terkait bagaimana membalas apa, bagaimana bisa menyamakan ya, membalas budi baik itu supaya terbayar. Jadi tidak ada selain itu tadi keterangan bahwa mendapatkan orang tuanya tertawan dan jadi bukan budak, kemudian dia memerdekakan orang tuanya. Kemudian ya tadi saya sampaikan bahwa sangat merugi kita, sehingga saya berpesan kepada para pemirsa, para pendengar, gunakan kesempatan ini ya, mumpung kita masih hidup, kemudian ya status kita sebagai anak dan sebagai orang tua, sebagai anak kita beri contoh kepada anak kita untuk berbakti kepada orang tua ya, supaya anak kita juga nanti itu memperlakukan kita seperti sebagaimana kita perlakukan orang tua kita. Dan ingat ya, dosa, salah satu dosa yang cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah salah satunya adalah dosa kepada orang tua. Di dunia itu sudah akan dibayar sebelum di akhirat. Jadi kita bisa saksikan banyak orang yang bersengketa dengan orang tuanya, menyakiti orang tuanya, tidak ada kita temukan satupun di antara mereka yang meninggal dalam keadaan baik-baik. Ya. Orang pernah dia gugat orang tuanya di pengadilan, orang pernah dia pukul orang tuanya, dia sakiti orang tuanya sampai dia meninggal orang tuanya, dan tidak dia pun nanti kalau akan meninggal tidak akan pernah dia mendapatkan, dia tidak akan meninggal dalam keadaan baik-baik. Pasti dia akan menderita sebelum dia meninggal. Itu di dunia. Belum lagi di akhirat. Jadi saya pikirin saja mungkin sebagai pengingat untuk kita semuanya, agar kita tetap senantiasa berbakti kepada orang tua kita apapun ya. Meskipun kita menganggap jasanya tidak ada, kurang jasanya, atau kita tidak pernah bertemu orang tua kita, menelantarkan kita, tetap kewajiban kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Pun kalau dia sudah meninggal, tadi ada beberapa amalan, mendoakan, menyambung silaturahmi, dan beberapa hal kita mengirimkan sedekah-sedekah untuk beliau, ya itu akan menjadi bukti bahwa kita tetap berbakti kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Terima kasih, Mbak Ulan.
1: Iya, baik Pak Ustaz Ahmad. Tentunya sebagai penutup juga dari topik kita di pagi hari ini, birrul walidain. Jadi mungkin sebagai anak harus berbakti dan membahagiakan kedua orang tua. Begitupun juga kedua orang tua mungkin ya, ketika marah juga mungkin ya Pak Ustaz ya, jangan langsung mengeluarkan kata-kata ya. Karena setiap kata yang beliau keluarkan atau orang tua keluarkan itu tentunya langsung akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan apa yang menjadi pencerahan, kemudian apa yang menjadi informasi tambahan pengetahuan yang disampaikan oleh Ustaz hari ini menjawab pertanyaan seluruh pendengar juga di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Abdillah Matineta SSMPD yang dimana sudah beliau sampaikan ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat juga tentunya untuk kami semua, menambah keimanan kita serta akhlak kita kepada kedua orang tua. Akhir kata untuk di Mutiara Pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Pak Ustaz. Makasih kebersamaannya, salam sehat selalu pastinya. Dan pendengar, tuntas sudah untuk sajian Mutiara Pagi di hari ini, edisi 16 Mei 2026 bersama saya Ulanda Sari.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
2: Sekolah sebagai tempat yang subur bagi berkembangnya minat dan bakat anak-anak.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowoleo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak pada semester 1 tahun 2026 menyentuh angka 42%. Sekolah didorong kembangkan potensi non-akademik siswa menjadi ruang pengembangan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari hingga Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
1: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
4: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari-Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah dari total target pendapatan sebesar 51,45 miliar rupiah. Hingga triwulan 1 Januari-Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 19,40% atau sebesar 9 miliar rupiah lebih dan menunjukkan tren peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 13%. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad mengatakan, peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja intensif jajaran Bapenda dalam melakukan penagihan serta pembaruan data pendapatan daerah secara berkala.
1: Secara intens kita melakukan penagihan secara berkala sehingga memang di triwulan 1 Badan Pendapatan Kota Bau-Bau itu mencatatkan sebesar 19,40% dari target yang dipenuhi. Sebetulnya ini juga merupakan kinerja dari teman-teman yang bekerja di semua lini. Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
4: Muhammad Masad mengatakan secara intensif pihaknya terus melakukan penagihan berkala dengan memperhatikan waktu setiap bulan. Menurutnya realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal bulan Mei capaian pendapatan telah bergerak naik menjadi 27,88%. Ia menjelaskan tren pendapatan daerah biasanya mengalami lonjakan signifikan pada November dan Desember. Namun demikian, pihaknya optimis target dapat dicapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir tahun. Adapun sumber PAD yang dikelola Bapenda meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak reklame, restoran, hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. Kemudian, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meski demikian, Masad mengakui masih terdapat beberapa sektor yang belum optimal seperti pajak air tanah yang belum terrealisasi akibat belum adanya regulasi dari gubernur serta pajak sarang burung walet yang masih terkendala aspek perizinan. Kedepan, Bapenda Bau-Bau menegaskan akan terus memperkuat penagihan, memperbaiki basis data serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita lainnya, Sidokes Polres Buton Utara melaksanakan pemeriksaan keamanan pangan atau food safety terhadap menu MBG di SPPG Polres Buton Utara, Desa Wasalabose, Kecamatan Kulisusu pada Selasa 12 Mei 2026. Kapolres Buton Utara, Totok Budi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk pengawasan sekaligus komitmen Polri dalam memastikan keamanan dan kelayakan makanan sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mengecek sejumlah menu makanan yang akan disalurkan, diantaranya nasi putih, telur ceplok, tahu bacem, tumis kol, wortel, dan sawi hijau serta buah melon. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, seluruh makanan dinyatakan dalam kondisi baik atau tidak berbahaya. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel makanan negatif dari kandungan zat berbahaya. Dengan hasil itu, Sidokes Polres Buton Utara menyatakan seluruh makanan yang diperiksa aman dan layak dikonsumsi oleh penerima manfaat program MBG.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Sekolah didorong kembangkan potensi non-akademik siswa menjadi ruang pengembangan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
2: Sekolah sebagai tempat yang subur bagi berkembangnya minat dan bakat anak-anak.
5: Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wade Hamsinabolu, menekankan pentingnya peran sekolah dalam mengembangkan potensi non-akademik siswa sebagai bagian dari tanggung jawab pendidikan. Menurut Wade Hamsinabolu, lembaga pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga harus menjadi ruang pengembangan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah harus menjadi tempat yang subur bagi berkembangnya minat dan bakat anak, baik di bidang seni, musik, pramuka, maupun baris berbaris.
2: Tapi kami mengharapkan para kepala sekolah khususnya dan guru-guru ya, untuk juga menjadikan sekolah bukan hanya, tentu tugas utama adalah bagaimana mengajarkan bidang akademik, meraih akademik dengan prestasi yang baik, tetapi juga dengan dana yang ada, dana BOS itu bisa menjadikan sekolah sebagai tempat yang subur bagi berkembangnya minat dan bakat anak-anak yang mau menari, mau nyanyi, mau musik, mau pramuka, mau baris berbaris.
5: Lebih lanjut, Wade Hamsinabolu mengatakan dukungan kebijakan juga dinilai penting, termasuk pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS secara optimal untuk menunjang kegiatan non-akademik yang berdampak pada pembentukan karakter siswa. Wade Hamsinabolu berharap langkah SMP Negeri 18 Bau-Bau melalui pasukan pelopor atau PASPOL yang mengikuti Lomba Ketangkasan Baris Berbaris LKBB tingkat nasional di Jakarta Utara dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendorong pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.
2: Mudah-mudahan kita harapkan para kepala sekolah di Kota Bau-Bau bisa menyadari bahwa tanggung jawab kita bagi anak didik selain pendidikan formal, tetapi juga kita punya kewajiban untuk membantu mengembangkan bakat mereka, minat mereka dengan mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut di lingkungan sekolah.
5: Penguatan peran sekolah dalam pengembangan potensi non-akademik ini diharapkan menjadi arah bersama dunia pendidikan agar lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh, kreatif, dan memiliki karakter yang kuat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
3: Berita yang terakhir, pendidikan anak usia dini atau PAUD dinilai menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak sejak masa emas pertumbuhannya. Bunda PAUD Kabupaten Buton Selatan Siti Norma Adios menegaskan pentingnya peran pendidikan anak usia dini dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan edukatif ke TK Harapan Mulia di Kecamatan Sampolawa dan TK Kuncup Pertiwi di Kecamatan Lapandewa pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam kunjungannya, Siti Norma Adios mengatakan, PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kecerdasan, serta kesiapan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Kegiatan kunjungan diisi dengan bermain bersama anak-anak, dialog dengan tenaga pendidik, serta peninjauan langsung kondisi lingkungan belajar di kedua lembaga PAUD tersebut. Kehadiran Bunda PAUD Kabupaten Buton Selatan diharapkan dapat memotivasi seluruh penyelenggara PAUD untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang ramah anak, inklusif, dan berkelanjutan demi mencetak generasi unggul sejak usia dini. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak pada semester 1 tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau Rp21 miliar rupiah. Sekolah didorong kembangkan potensi non-akademik siswa menjadi ruang pengembangan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Demikian Warta Kapten pagi ini, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nurhardianti pamit undur diri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

4 radio untuk masyarakat santai entah di kebun di mana-mana tanpa terfokus bisa kita tahu dunia ini. Radio ya sama aja dengan media yang lain ya, memperdalam ilmu lah, tahu semua dunia apalagi Indonesia, terlebih-lebih kota Pakpak dengan Papua. Kalau tidak mendengarkan radio soalnya udah sampai 16 tahun mulai pagi sampai sore, ya rasa ada yang kurang gitu loh, pengetahuannya jadi kurang gitu loh. Alasannya dengar radio soalnya biar kita ngelamun, biar kita gak terfokus, bisa juga dengar. Kalau kita di TV atau baca koran, baca majalah, pasti mata terfokus, ini enggak. Itu kelebihannya dari radio, tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjaga instrumen penting dalam menjaga perubahan sosial, sekaligus alat penghubung dan pemersatu masyarakat. Saya M. Sihombing, pekerjaan tambal ban.

0: 8 MHz, saya dari bau-bau mendengar cuaca di pagi ini nampaknya cukup mendung ya. Kita di pekan ini sepertinya cukup sering turun hujan ya pendengar. Ya karena memang ini sedang peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi nikmatilah hujan yang turun sebelum datang musim kemarau pendengar. Karena Yanti pernah baca informasi dari BMKG bahwa untuk musim kemarau di tahun 2026 nampaknya akan menjadi kemarau panjang juga ya. Nah pendengar, untuk mengupdate informasi terkini dari BMKG juga mengeluarkan rilis terkait dengan perakiraan cuaca Sulawesi Tenggara di penanggalan hari ini ya pendengar, 16 Mei 2026. Ya pendengar, kami kutip dari rri.co.id. Cuaca di hari ini untuk pagi hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan pendengar untuk wilayah kota Bau-Bau di Kabupaten Buton serta Kabupaten Wakatobi. Sementara pada siang dan sore hari hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Muna, Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, dan Buton Utara. Sementara untuk hujan ringan diperkirakan terjadi di Bombana dan Muna Barat. Memasuki malam hari, hujan ringan masih berpotensi di wilayah Konawe, Konawe Utara, Buton, sedangkan dini hari diperkirakan terjadi di Kolaka, Kolaka Utara, Buton, dan Wakatobi. Suhu sekitar 24 hingga 33 derajat Celcius ya. Jadi meskipun hujan pendengar, tapi kita memang merasa suhunya agak-agak pengap ya pendengar. Karena memang perakiraan dari BMKG di 24 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara masih di 65 hingga 95%. Dan kecepatan angin yang bertiup dari timur laut hingga tenggara di 2 hingga 20 km per jam. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai angin kencang serta guntur dan petir di siang dan sore hari untuk wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Muna, Kota Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, dan Buton Utara.
1: Halo guys, saya Dokmar Eskan Enkes, Branch Manager Maxima Laboratorium Klinik Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. Download ya aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

hari ini ya akan diberangkatkan jemaah haji asal kota Bau-Bau pendengar menuju ke Embarkasi Makassar, dan ini katanya akan dibagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 35, 36, 38 dan 43. Pemberangkatan jemaah ini dilakukan secara bertahap ya, dari kota Bau-Bau menuju kota Makassar mendengar pada sejak Kamis 14 Mei 2026, dan sampai hari ini pendengar Sabtu 16 Mei 2026 melalui Bandara Udara Beto Ambari. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Halking mengatakan keberangkatan perdana dilakukan di Kamis kemarin pendengar 14 Mei. Dan ini ada 7 jemaah haji ya, dari 6 orang tergabung dalam kloter 35, satu orang di kloter 36 diberangkatkan dari Bandar Udara Beto Ambari Bau-Bau menuju Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Ada sebanyak 128 orang tergabung dalam kloter 38, sebanyak 126 jemaah, dan kloter 43 sebanyak 2 jemaah. Dari total 135 jemaah haji asal kota Bau-Bau, ada 59 jemaah laki-laki dan 76 jemaah perempuan. Jemaah termuda tercatat di usia 16 tahun loh pendengar ada ya. Sedangkan yang tertua berusia 93 tahun. Pihak Kementerian Agama Kota Bau-Bau berharap seluruh proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji para jemaah bisa berjalan lancar, dan seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan selama menjalankan ibadah di tanah suci. Ya, kami ucapkan selamat menempuh perjalanan ya, dari kota Bau-Bau menuju ke kota Makkah pendengar, dan semoga nanti juga bisa melaksanakan haji dengan baik dan lancar, sehat ya, mampu melalui segala prosesnya dan pulang dengan selamat menjadi haji yang mabrur.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz, dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali memperkuat layanan kesehatan spesialistik dengan menghadirkan tindakan jantung tanpa rujukan keluar daerah, pendengar. Dan hal ini ditandai dengan pelaksanaan perdana intervensi non-bedah ya di RSJPD Oputaiko, Kota Kendari pada Jumat kemarin 15 Mei 2026. Kami kutip dari rri.co.id, langkah ini jadi tonggak penting dalam peningkatan layanan kesehatan jantung di daerah dan sekaligus memperpendek rantai rujukan yang selama ini banyak bergantung di rumah sakit luar seperti Makassar dan juga Jakarta, mendengar. Disampaikan PLH Sekretaris Daerah Sultra Muhammad Fadlansyah, penguatan layanan jantung adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Jadi program ini dijalankan melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, RSJPD Harapan Kita Jakarta, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, serta rumah sakit daerah di kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Direktur RSJPD Oputaiko Agus Purnomo juga mengungkapkan layanan INB ini, pendengar, sudah dilakukan terhadap 7 pasien dari berbagai daerah di Bombana, kemudian juga Koloka Timur, Konawe, sampai Kota Kendari. Tingginya jumlah pasien ini menunjukkan kebutuhan layanan jantung di daerah masih besar, mendengar, dan perlu terus untuk diperkuat. Nah, selain tindakan medis ya, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama jejaring pengampuan layanan jantung dan juga pembuluh darah yang melibatkan 17 rumah sakit daerah di Sulawesi Tenggara.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Megahertz RRI Bobo, terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan kami di segmen Captain pagi ini, pendengar. Seperti yang sempat saya sampaikan tadi, bahwa hari ini juga akan ada pemberangkatan di kloter terakhir ya, jemaah haji asal kota Bau-Bau menuju embarkasi Makassar. Dan terkait dengan suasana pemberangkatan jemaah haji di hari ini, kami juga sudah terhubung dengan wartawan RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, untuk mengabarkan kondisi terkini di pelataran Bandara Betuambari, kota Bau-Bau. Silakan Nurliani.
1: Benar sekali, saya sekarang sedang berada di Bandara Udara Betuambari Bau-Bau, di mana hari ini memang untuk keberangkatan kloter terakhir para calon jemaah haji asal kota Bau-Bau, di mana hari ini jumlahnya ada 128 jemaah. Setelah kemarin Kamis pagi kemarin sudah diberangkatkan untuk 7 jemaah lainnya. Dan mendengar suasana di pagi hari ini di Bandara Betuambari sangat-sangat ramai sekali, ada ratusan orang ya yang memadati bandara sejak pagi tadi, karena memang kita ketahui bersama bahwa jemaah haji asal kota Bau-Bau sebentar pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan berangkat menggunakan Super Airjet untuk menuju ke embarkasi Makassar. Sejak pagi tadi pendengar, ratusan warga sudah memadati Bandara Betuambari, di mana mereka adalah keluarga dari jemaah haji yang akan berangkat. Sekitar 10 menit yang lalu ada 4 bus, ada 5 bus yang tiba di Bandara Betuambari yang mengangkut para jemaah haji yang tadinya mereka memang start dari Masjid Raya Kota Bau-Bau. Mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah sebelum kemudian dari sana bertolak menuju ke Bandara Betuambari sehingga akhirnya nanti terbang ke menuju ke embarkasi Makassar. Pagi ini pendengar, suasananya cukup haru sekali. Tidak sedikit memang banyak keluarga yang merasa terharu untuk melepas keluarga mereka, orang tua mereka, saudara mereka begitu yang akan berangkat haji tentunya. Dan di pagi hari ini juga suasananya cukup hikmat, kemudian juga pengamanan cukup ketat dari aparat gabungan. Di sini saya melihat ada kepolisian, ada dinas perhubungan juga yang secara ketat mengawasi arus lalu lintas di sini agar memang tidak terjadi kemacetan, karena memang kendaraan yang masuk ke Bandara Betuambari cukup banyak sekali ya, mulai dari kendaraan roda 2 hingga roda 4. Dan memang untuk 5 bus yang tersedia, pendengar, kami informasikan semuanya memuat para calon jemaah haji, di mana juga tadi saya sempat melihat kepala haji dan umrah kota Bau-Bau yang benar-benar mengawal keberangkatan mereka sampai akhirnya terbang sebentar pukul 9:05 waktu Indonesia Tengah. Informasi yang kami dapatkan sebelumnya dari Kasi Haji dan Umrah, Kepala Haji dan Umrah begitu, bahwa memang untuk calon jemaah haji ini nanti akan meninggalkan embarkasi Makassar pada 17 hingga 18 Mei, sekitar malam hari begitu. Dan sehingga memang keberangkatan pada hari ini diharapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, satu persatu masyarakat, jemaah haji maksud kami ya, yang berada di bus memang diarahkan untuk turun secara teratur begitu, karena memang kepadatan masyarakat atau pengunjung atau keluarga para calon jemaah haji yang datang di Betuambari ini jumlahnya tidak sedikit. Ini cukup padat sekali ya, sepanjang Bandara Betuambari ini hampir dipenuhi oleh lautan manusia begitu yang memang mengantar keluarga mereka untuk sampai ke tanah suci. Dan sampai saat ini memang belum semua jemaah haji masuk ke ruang tunggu bandara. Mereka masih berada dalam bus, diarahkan memang satu persatu begitu.

0: untuk turun secara teratur agar memang tidak berhamburan dan menimbulkan kepanikan begitu di sekitar bandara ini. Namun sejauh ini kami informasikan untuk keadaan di bandara sendiri masih terpantau kondusif begitu, karena memang aparat sedari tadi siaga ya untuk setiap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berada di Bandara Batu Ambar ini menunggu keberangkatan para calon jemaah haji di Embarkasi Makassar. Dan kami melihat pendengar untuk pesawatnya sepertinya belum datang begitu ya. Namun antusias masyarakat juga cukup tinggi begitu, sampai memang di pagar-pagar penerbangan begitu ini masyarakat sudah antusias sekali untuk menunggu pesawat yang nantinya akan memuat para calon jemaah haji untuk berangkat. Demikian Yanti yang dapat saya informasikan langsung dari Bandara Batu Ambar terkait keberangkatan calon jemaah haji hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk laporan Anda, Wode Nurliani, langsung dari Bandara Udara Batu Ambar, Kota Baubau.
2: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

pendengar, saat ini tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kita update informasi terkini dari Pro 3 RRI untuk penyampaian berita berjaringan nasional.

0: mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
1: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
2: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
0: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
0: menaikkan
3: total,
0: harga itu sangat susah, Pak.
3: Susah.
0: Jadi
3: malah konsumen pada lari ya.
0: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
3: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
0: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
3: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan